0: tersampun sami ketingal, sehingga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Kepala DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT nerangaken, bilih ratan ingkang badhe dipun dandosi panjangipun kirang langkung 2,2 kilometer, wiyaripun katambah saking 3 meter dados 2,5 meter ginaaken konstruksi beton bertulang.
1: Minangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Bimas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Si Kancil Alaska minangka pangotak adek ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Bimas Polsek Kedawung. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung AKP Suyana SE nerangaken, Si Kancil Alaska minangka pangotak-atik ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Binmas Polsek Kedawung. Salebetipun kegiatan kasebat, Kanit Binmas sarta Babin Kamtip Mas Desa Binaan sarto anak-anak TPA ngaos paring pangertosan dalah nyisipaken piweling Kamtipmas ngingingi bebayanipun narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas sarto bijak salebetipun ginaaken HP. Si Kancil Alaska kaleksanan kanthi rutin pendak kalih minggu sepisan kangge anak-anak dalah remaja supados celak kalian kepolisian ing Kecamatan Kedawung. Dinten Senin 8 Juni 2016 kegiatan dipun punjeraken wonten ing Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari RT 7 Desa Pengkok Kecamatan Kedawung. Salebetipun kegiatan kolowau klebet paring Al-Qur'an, buku Iqra lan jus ama kangge nyekapi inventaris musola Nurul Takwa.
1: Para miyarsa, pamerintah lajeng kemawon mikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining pasarto didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang sekolah dasar tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah lajeng kemawon mbikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining siswa pasarto didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun dipun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Dr. Anda Yuniar RMH paring keterangan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih cekap longgar. Mboten namung nampi kangge kelas tunggal enggal ananging ugi mbika sistem multi entry sehingga calon murid ingkang sakpunika wonten kelas sekawan punapa dene kelas gangsal lan pinlajengaken ing sekolah rakyat tasih saged daftar. Sekolah rakyat terintegrasi 78 mangkinipun dipun sengkuyung papan ingkang nggadhahi bobot mawi sarana laboratorium, papan ibadah kangge olahraga ngantos lapangan mini soccer, basket lan voli ingkang saged kangge jangkepi pengembangan akademik utawi karakteripun peserta didik. Pramila satas pihak tansah ngawontenaken sosialisasi dumateng masyarakat supados wontenipun sekolah rakyat terintegrasi 78 tansaya dipun kenal. Kaajab kanthi rampungipun mangun sawetawis fasilitas sekolah kapitadosan lan pepenginanipun masyarakat kangge nyekolahkan anak-anakipun ing sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tansaya ageng.
1: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar. Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program Jaksa Mlebet Sekolah. Program kasebat minangka salah satunggaling panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadahi ciri ingkang mligi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Pinongko coro kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar. Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program Jaksa Mlebet Sekolahan. Program kasebat minangka salah setunggale panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadahi ciri ingkang mligi. Kanthi wujud kegiatan arupi susuluh bab hukum ingkang dipunlaksanakaken dhateng sekolah langsung, ingkang para siswanipun kaparingan pangertosan ngengi sawetawis peranatan hukum sarta pangribawa saking anggenipun langgar hukum ingkang asring dumados ing kalangan remaja. Kasubsis tunggal seksi intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama Esa nerangaken, ing Kabupaten Sragen program Jaksa Mlebet Sekolahan sampun kalaksanan lan dados agenda rutin pendak triwulan. Wonten ing kegiatan kasebat para jaksa paring bahan pasinaon ingkang celak kalian pagesangan pelajar kadosto, kenakalan remaja, bebayanipun narkoba, perundungan utai bullying, judi online, cyberbullying, ngantos pengayuman anak. Sanesipun menika siswa ugi dipun tepangaken ngengingi jejibahan dalah fungsi kejaksaan sarta perlunipun taat aturan hukum wonten ing penggesangan saben dintenipun.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngrawuhi kegiatan majelis zikir lan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kagelar ing plataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen. Kegiatan kasebat saklebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika dipun perlokaken semangat alkhidmah bab punika dipun ngendikaken ing acara majelis dikir lan Maulidul Rasul Muhammad SAW ingkang kagelar ing pelataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Sabtu 6 Juni 2016. Kegiatan kasebat salebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2016. Menggahipun Bupati, makna alkhidmah inggih punika ngladosi semangat kasebat pinangka dasar pamarentah Kabupaten Sragen salebetipun paring panglados dumateng masyarakat. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi nindakaken sawetawis program kangge mbiyantu kelompok dalah masyarakat sekeng antawisipun tagihan PBB ingkang dipun bebasaken kangge nandang disabilitas veteran dalah guru ingkang pangasilanipun alit. Pamarentah ugi nyawisaken program ampilan mawi bunga 0% kangge warga ingkang badhe miwiti utawi ngekaraken usaha mawi plafon 2 juta rupiah kanthi nyicil laminipun 3 tahun. Bupati ngajab kegiatan haul lan majelis dikir dumateng masyarakat. Salajengipun pangarsa umum pengurus pusat jamaah Al-Khidmah Haji Muhammad Uripan meratelaaken bilih majelis dikir nggadahi peran ingkang perlu sanget salebetipun nambah keimanan lan ukuah ing satengahipun tantangan ing panggesangan modern.
1: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 306 piyantun nderek gladen dalam simulasi tangga bencana ingkang kagelar ing pendapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken

0: Pancasila ing tataran nasional. PLT Lurah Sragen Tengah Yuni Kusumawati SIP nratelakaken sedaya anggota limas sedaya dumugi saperlu nderek gladen nyakup bab kebencanaan saking BBBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman lan ketertiban umum saking Kecamatan Sragen sarta simulasi peraturan baris berbaris PBB. Menggaipun gladen kasebat nggadai ancas kangge nambah kasamaptan masyarakat salebetipun ngadepi kawontenan ingkang kedah enggal dipun tangani kalian nyengkuyung Sragen Tengah ingkang pinitados makili Kabupaten Sragen ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Lumantar kegiatan menika kajab anggota Linmas Tan Soyo Siyogo nindakaken jejibahanipun pinangka pangarep salebetipun paring pambiyantu dumateng masyarakat kangge njagi lingkungan. Wonten ing pratelanipun analis kebencanaan ahli muda BBBD Kabupaten Sragen Bintoro Prasetyo nerangaken sawetawis bab kedah dipun teliti dening masyarakat kadosta kawontenan garing, angin ageng, siti longsor, lindu lan kabesmen. Semanten ugi bab bencana sosial untaminipun konflik padudon lan sanesipun paring pitulungan dumateng lansia, anak-anak lan disabilitas. Ugi mboten lirwo, kasih Trantibum lan Linmas Kecamatan Sragen baru dinelakaken. Linmas nggadahi peranan ingkang perlu salebetipun jagi ketenterman ing tengahipun masyarakat. Mila Linmas perlu dipun jangkepi pirantos ingkang nyekapi lan kanthi rutin nderek gladen bab penanganan bencana.
1: Pitung atus anak lan ulung dosa songo guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus setunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan masal ing lapangan Polres Sragen kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Bilih kegiatan tahunan menika dipun wontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak selaras kalian umuripun. Miras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetawis sekolah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: 700 anak lan 89 guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus tunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan massal ing lapangan Polres Sragen Sabtu 6 Juni 2016 kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Pangarso Gugus PAUD Setunggal Melati Kecamatan Sragen Henir Rosari meratelaken kegiatan tahunan punika dipunwontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak saklaras kalian umuripun. Ngiras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetawis sekolah. Lumantar kegiatan beksan sesarengan anak-anak dipunajak ngekaraken kewasisan babakan sosial, kesagetan sampet raos, sarta nuwuhaken raos percaya diri. Semanten ugi kegiatan punika ngiras pantes nggadahi ancas paring pengalaman ingkang kremenaken kangge anak-anak awit dunyaning anak-anak minangka dunyaning kabagian. Sanesipun kedisiplinan ngaosi wekdal dalah pakurmatan dateng tiang sanes ugi dipun tanemaken lumantar kegiatan kolowau. Kasukanipun ingkang sami nderek ketingal inggil saklebetipun acara lumampah. Pangarso Ikatan Guru TK Indonesia utawi IGT KI Sragen Ida Ariani SPD paring kawigatosan karana wontenipun kegiatan ingkang manunggalaken anak-anak ing kegiatan babakan seni lan kreativitas. Kegiatan punika pinangka panjurung kangge para guru supados tansah nggadahi pemanggih-pemanggih kangge nyipta pamucalan ingkang nggadahi daya tarik. Semanten ugi porong tiang sepuhipun prayogi nggadahi kesagetan ingkang mumpuni. Sageta para anak-anak nggadahi kawasisan lan keterampilan kangge wekdal ingkang badhe dateng.
1: Rp11,1 miliar saking anggaran dana bagi hasil tembakau DBHCHT katampi dening pamarentah daerah. Sae provinsi punapa dene kabupaten kota pangasilan saking cukai utawa soto utawi mbako DBHCHT pinangka pirantosipun pamarentah kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sesambatanipun kalian pamarentah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat kesehatan dan

0: adalah penegakan hukum. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: 11,1 miliar rupiah saking anggaran dana bagi hasil tembako DBHJHT katampi dening pemerintah daerah, sae provinsi menopo dene kabupaten kota penghasil saking cukai utawi sata. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muhammad Yulianto Esa MSI nerangaken, DBHJHT minangka pirantosipun pamarintah kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sambetanipun kalian pemerintah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan dalah penegakan hukum. Kanti pambagi 50% kangge kaharjaning masyarakat, 20% kangge kasarasan, dene ingkang 20% kangge penegakan hukum. Kajab ginanipun DBHJHT saged melampah kanthi sae lan tepat sasaran, saenggo saged paring kaindahan kangge kaharjaning masyarakat, bobot teladi kasarasan sarta kegiatan ing bab penegakan hukum ing wewengkon Kabupaten Sragen.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samake Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di pagi hari ini ya, di minggu pagi, edisi pagi hari ini, akan Irfan Permadi bagikan tips berikutnya ialah tips mengelola keuangan di pertengahan bulan. Nah, Mitra Buana, hari ini ya, tentunya tanggal 14 Juni 2026, tentunya kita memasuki pertengahan bulan. Nah, kadang di pertengahan bulan, keuangan kita kadang sudah mulai menipis. Bagi yang gajiannya di awal bulan ya, tentunya yang gajiannya di awal bulan, di pertengahan bulan ini pengeluarannya sudah mulai membengkak. Alhasil keuangannya sudah mulai menipis ya. Dan di kali ini ya Mitra Buana, kita harus mengelola keuangan di pertengahan bulan dengan melakukan rekap pengeluaran uang. Ya, sekali lagi, melakukan rekap ulang pengeluaran. Nah, Mitra Buana, beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan untuk mengamankan kondisi finansial di pertengahan bulan. Yang pertama, kita melakukan evaluasi dan rekap bulanan. Dan rekap pengeluaran, mohon maaf. Yang pertama, lakukan evaluasi dan rekap pengeluaran. Catat kembali semua pengeluaran yang telah dilakukan sejak awal gajian. Kumpulkan struk belanja atau cek mutasi rekening perbankan kita. Dengan mengetahui sisa saldo yang ada, kita dapat menyesuaikan gaya hidup untuk sisa hari di bulan tersebut. Yang kedua, terapkan anggaran ketat atau sistem amplop. Dari sisa dana yang ada, kelompokkan ke dalam pos-pos utama seperti transportasi, makan, dan tagihan-tagihan lainnya. Lakukan pembatasan harian untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi batas dana yang tersedia. Yang ketiga, tunda pengeluaran untuk keinginan. Mitra Buana, hindari pengeluaran barang atau pembelian barang yang tidak mendesak seperti pakaian baru, gadget, ataupun nongkrong-nongkrong di kafe. Tunda kegiatan yang bersifat rekreasional dan fokuskan keuangan pada hal-hal yang harus dan wajib dipenuhi. Yang keempat, Mitra Buana, hemat biaya makan dan transportasi. Nah, ubah kebiasaan membeli makanan dari luar atau pesan antar menggunakan aplikasi. Manfaatkan bahan makanan yang ada di rumah, masak sendiri atau bawa bekal. Selain itu, optimalkan penggunaan transportasi umum atau carpool untuk menghemat biaya bensin dan parkir. Nah, Mitra Buana, tentunya beberapa informasi ya, tadi ada 4 informasi sudah Irfan Permadi bagikan. Yang pertama, lakukan evaluasi dan rekap pengeluaran. Kemudian terapkan anggaran ketat atau sistem amplop. Dan yang ketiga, tunda pengeluaran untuk keinginan. Dan yang terakhir, hemat biaya makan dan transportasi. Dan kali ini beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan untuk mengamankan kondisi finansial di pertengahan bulan sudah Irfan Permadi bagikan. Dan masih dalam acara Minggu Pagi, edisi pagi hari ini. Tentunya kali ini pukul 7.31 menit. Kita perlu jeda sebentar ya Mitra Buana ya. Ada gajah di balik batu dari Wali. Dilanjutkan dengan pahlawan mimpi dari Niji, siap menyapa kita semuanya. Langsung saja dari kawasan Veteran 21 Sragen, ada gajah di balik batu.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edwan Permadi ya, masih menemani Mitra Buana dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz ataupun di live streaming kami www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, di pagi hari ini ya, sang mentari sudah mulai menampakkan diri walaupun masih sedikit malu-malu. Dan di pagi hari ini tentunya Mitra Buana akan melaksanakan berbagai aktivitas ya. Dan yang akan bepergian, pastikan kendaraannya prima, pastikan kondisi tubuhnya prima, sehat. Doa dari Irfan, semoga selamat sampai tujuan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang bekerja, doa dari Irfan, semangat bekerjanya, semoga lelahnya menjadi lilah, membawa barokah untuk semuanya, diberikan rezeki yang cukup, rezeki yang berkah juga. Dan yang sedang sakit, doa dari Irfan, segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan yang di pagi hari ini sedang melaksanakan pernikahan, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Semoga menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia sampai maut memisahkan. Dan yang di pagi hari ini sedang bersih-bersih rumah, semangat bersih-bersih rumahnya ya. Dan yang di pagi hari ini sedang ibadah, selamat beribadah. Dan yang di pagi hari ini sedang rebahan di kasur, hayo bangun, bangun, hayo beraktivitas ya. Nikmati hari Minggu dengan aktivitas yang bermanfaat, dengan kegiatan yang positif. Dan yang sedang di mana saja berada, pokoknya sehat selalu, dilancarkan semuanya, diberikan kemudahan, dan yang terpenting diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar ya, di pagi hari ini tentunya dalam acara Minggu Pagi, edisi pagi hari ini, kelihatannya Irfan perlu undur diri nih ya dari acara Minggu Pagi edisi pagi hari ini. Semoga informasi serta tips yang Irfan Permadi bagikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, kali ini nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, keroan Anda kami sampaikan Mimbar Budaya edisi siar hari Minggu 14 Juni 2026 dengan judul Wikramawardhana dan Perang Paregreg. Dan kali ini Irfan Permadi undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
3: Mimbar Budaya.

mimbar budaya kali ini dengan judul Wikramawardhana dan Perang Parekrek, dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Wikramawardhana dan Perang Parekrek.

Dalam catatan sejarah, Wikramawardhana disebut sebagai Raja Majapahit kelima yang menggantikan kedudukan mertuanya, yakni Ayamuru. Semua dan semasa pemerintahan Wikramawardhana terjadilah peristiwa berdarah, yakni Perang Parekrek. Perang antara kubu Wikramawardhana yang berkuasa di Majapahit Barat dan kubu Bre Wirabumi yang berkuasa di Majapahit Timur. Akan tetapi, sebelum mengurai lebih jauh mengenai Perang Parekrek serta dampaknya, terlebih dahulu kita tinjau sejenak mengenai silsilah dan penobatan Wikramawardhana serta sejarah berdirinya Majapahit Timur serta silsilah Bre Wirabumi. Wikramawardhana yang menurut serat para raton bernama asli Gagak Sali merupakan putra pasangan Dyah Nirtaja, adik Ayamuru atau putri dari pasangan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Kertawardhana yang menjabat sebagai Bre Pajang dengan Sumana yang menjabat sebagai Bre Paguhan bergelar Singa Wardhana. Wikramawardhana menikah dengan Kusumawardhani, putri dari pasangan Ayamuru dan Sri Sudewi. Dari hasil perkawinannya dengan Kusumawardhani, ia memiliki putra bernama Raja Sakusuma yang Wakasaing Suka, yang meninggal dunia sebelum sempat menjadi raja. Dari selir termasuk Bredaha, putri Bre Wirabumi, Wikramawardhana memiliki 3 orang putra, yakni Bre Tumapel, Sri Suwito, dan Dyah Kertawijaya. Karena Bre Tumapel yang menjabat sebagai Bre Mataram meninggal sebelum menjadi raja, kekuasaan Majapahit telah dikendalikan oleh Sri Suwito. Sesudah Ayamuru dan Kusumawardhani meninggal pada tahun 1389, Wikramawardhana yang sebelumnya menjadi pendeta itu naik tahta sebagai Raja Majapahit kelima bergelar Brahyang Wisesa Aji Wikrama. Dari sinilah yang memicu perselisihan Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi, putra Ayamuru dari selir, yang merasa sebagai pewaris tahta Majapahit. Perselisihan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi berujung pada perang saudara yang dikenal dengan Perang Parekrek 1404-1406. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Berkat kerjasama antara Kertarajasa Jayawardhana dengan Arya Wiraraja. Pada tahun 1295, Kertarajasa Jayawardhana membagi 2 wilayah Majapahit demi menepati janjinya semasa perjuangan. Majapahit Barat dikuasai Kertarajasa Jayawardhana, sementara Majapahit Timur diserahkan kepada Arya Wiraraja. Pada tahun 1316, Jayanagara yang merupakan putra Kertarajasa Jayawardhana berhasil menaklukkan pemberontakan Punambi di Lumajang. Sesudah peristiwa tersebut, Majapahit Timur kembali bersatu dengan Majapahit Barat. Singkat kata, wilayah Majapahit kembali utuh seperti semula. Berdasarkan serat para raton, muncullah Gunung Baru pada tahun 1376. Peristiwa ini ditafsirkan sebagai munculnya Kerajaan Baru. Kebenaran pendapat serta para raton ini dikukuhkan oleh kronik Cina dari dinasti Ming yang menyebutkan bahwa terdapat 2 kerajaan merdeka dari Jawa yang mengirim
duta ke Cina. Kerajaan Barat dipimpin Wu Lapo Wu, Bra Prabu Hayam Wuru, dan Kerajaan Timur dipimpin Ulao Wang Chi, Bre Wengker atau Wijaya Rajasa. Diketahui bahwa Wijaya Rajasa merupakan suami dari Raja Dewi Bredaha, seseorang yang disebutkan dalam Serat Pararaton bergelar Batara Prameswara Ring Pamotan sesudah membangun istana di Majapahit Timur. Raja Dewi memiliki putra angkat bernama Bre Wirabumi. Bre Wirabumi sendiri merupakan putra Hayam Wuru yang lahir dari selir. Sesudah dewasa, Bre Wirabumi menikah dengan Bre Lasem, sang almu yang merupakan putri dari Bre Pajang, adik Hayam Wuru. Menurut Kakawin Negara Kertagama, istri Bre Wirabumi adalah Nagarawardhani, putri dari Bre Lasem alias Indu Dewi. Indu Dewi sendiri adalah putri Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Berita dalam Kakawin Negara Kertagama ini lebih dapat dipercaya ketimbang Serat Pararaton, karena penulisan Kakawin Negara Kertagama ketika Wirabumi masih hidup. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Bre Wirabumi lahir dari selir Hayam Wuru dan menjadi anak angkat Raja Dewi Bibi Hayam Wuru dan dinikahkan dengan Nagarawardhani, cucu Raja Dewi. Semasa pemerintahan Hayam Wuru dan Wijaya Rajasa, hubungan antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur masih diwarnai rasa segan. Hal ini dikarenakan Wijaya Rajasa yang menguasai Majapahit Timur masih merupakan mertua Hayam Wuru yang berkuasa di Majapahit Barat. Sepeninggal Wijaya Rajasa, tahta kekuasaan Majapahit Timur diduduki cucunya yakni Bre Wirabumi. Sementara tahta kekuasaan Majapahit Barat diduduki oleh Wikramawardhana yang merupakan putra menantunya. Ketika Indu Dewi meninggal dunia, Bre Wirabumi mengangkat Nagarawardhani sebagai Bre Lasem yang bergelar Bre Lasem Sang Halemu. Sementara Wikramawardhana mengangkat Kusumawardhani sebagai Bre Lasem bergelar Bre Lasem Sang Ahayu. Inilah penyebab timbulnya perang dingin antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Perang Paregreg adalah perang setahap demi setahap dalam tempo yang lambat. Pihak yang menang dalam perang Paregreg silih berganti. Kadang pertempuran dimenangkan oleh pihak Wikramawardhana Majapahit Barat, dan kadang dimenangkan oleh Bre Wirabumi Majapahit Timur. Pada tahun 1406, pasukan Majapahit Barat yang dipimpin Bre Tumapel, putra Wikramawardhana,

diserahkan pada Wikramawardhana, jenazah Bhre Wirabhumi, kemudian dicandikan di Lung dengan nama Girisapura. Pasca perang Parekrek, Wikramawardhana memboyong Bhre Daha yang merupakan putri Bhre Wirabhumi untuk dijadikan istri, menggantikan Kusumawardhani yang meninggal pada tahun 1440. Dari perkawinan itu lahirlah Sri Suito yang kelak naik tahta pada tahun 1427. Semasa menjabat sebagai raja, Sri Suito membalas dendam pada Raden Gajah yang membunuh Bhre Wirabhumi, kakeknya, melalui hukuman penggal kepala pada tahun 1433. Dalam Serat Kanda, perang Parekrek itu diidentikan dengan perang kubu Ratu Kencana Ungu dari Kerajaan Majapahit dan kubu Urubisma Menak Jinggo dari Kadipaten Blambangan. Karena tidak mampu menaklukkan Urubisma yang sakti mandraguna itu, Ratu Kencana Ungu mengutus Raden Damarwulan untuk menumpas pemberontakan Adipati Blambangan itu. Sesudah memenggal kepala Menak Jingga dengan sebilah pedang, Raden Damarwulan diangkat sebagai suami Ratu Kencana Ungu sebagai Raja Majapahit. Kelak dari perkawinan mereka akan melahirkan Prabu Brawijaya. Pasca kekalahan Bhre Wirabhumi dalam perang Parekrek, Majapahit Timur kembali bersatu dengan Majapahit Barat di bawah kekuasaan Wikramawardhana. Akan tetapi, semasa pemerintahan Wikramawardhana, banyak daerah bawahan Majapahit yang melepaskan diri. Pada tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut oleh Kerajaan Cina. Kerajaan Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar perdagangan kemudian berdaulat dan merdeka dari Majapahit. Demikian pula Brunei yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan itu turut melepaskan diri. Selain menanggung kerugian atas terlepasnya beberapa daerah kekuasaan Majapahit, Wikramawardhana berutang ganti rugi pada dinasti Ming, penguasa Cina. Sebagaimana disebutkan di atas, pihak Cina mengetahui kalau di Jawa ada dua kerajaan, yakni Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Karenanya, Laksamana Cheng Ho segera dikirim sebagai duta besar untuk mengunjungi kedua kerajaan itu. Pada saat kematian Bhre Wirabhumi, rombongan Cheng Ho sedang berada di Majapahit Timur. Sebanyak 170 orang Cina itu ikut menjadi korban dalam peristiwa perang Parekrek. Atas insiden tersebut, Wikramawardhana didenda ganti rugi oleh dinasti Ming sebanyak 60.000 tahil sampai tahun 1408. Wikramawardhana baru dapat mengangsur sebanyak 10.000 tahil. Karena kasihan pada Wikramawardhana, Kaisar Yunglo membebaskan denda itu. Peristiwa ini dicatat Mahuan serta Seng Ho dalam bukunya yang bertajuk Ying Ya Seng Lan. Sampai tahun 1960, berkembanglah seni pertunjukan Damarwulan di Banyuwangi, semula Blambangan. Seni pertunjukan itu menggunakan kostum dan gamelan Bali. Karena itu seni pertunjukan itu sering disebut dengan Janger. Cerita dalam seni Janger mengenai Menak Jinggo, Raja Blambangan yang memiliki cacat fisik, pincang kakinya, matanya buta sebelah, suaranya cadel dan parau, serta memiliki karakter angkuh, culas dan tak tahu diri itu bermaksud menyunting Ratu Majapahit bernama Kencana Ungu.

Versi lain menggambarkan bahwa Menak Jinggo adalah raja para raksasa. Untuk menjatuhkan hukuman pada Menak Jinggo yang tidak tahu diri itu, Ratu Kencana Wungu mengirim Senopati. Senopati perang yang gagah perkasa, berwajah tampan, bernama Damarwulan. Dalam perang tanding, Damarwulan berhasil membunuh Menak Jinggo dengan memenggal kepalanya untuk dipersembahkan kepada Ratu Kencana Wungu. Dari pengabdiannya itu, Damarwulan yang kemudian menikahi mantan istri Menak Jinggo, Waita dan Puyangan itu, serta menjadi Suma, yaitu suami Ratu Kencana Wungu. Demikianlah cerita dalam seni Janger yang pernah populer di Banyuwangi sebelum tahun 1960. Jika ditilik dari ceritanya yang menggambarkan keburukan Raja Belambangan, maka menjadi pertanyaan, mengapa cerita itu bisa populer di Banyuwangi? Sebab biasanya tidak ada masyarakat yang dapat menerima jika pahlawannya digambarkan sebagai pecundang. Menurut Dr. Sri Margana, bahwa cerita Damarwulan dan Prabu Menak Jinggo itu ditulis dalam Serat Kanda atau Serat Damarwulan oleh sastrawan Keraton Surakarta dan dipentaskan dalam bentuk Langendrian oleh Mangkunegara IV. Kemudian seni pertunjukan itu dipopulerkan di Banyuwangi oleh penguasa Banyuwangi yang masih berdarah Mataram semasa penjajahan VOC. Brandes, sejarawan Belanda dan Profesor Slamet Mulyana sependapat bahwa kisah Damarwulan dan Menak Jinggo terinspirasi dari Perang Parekrek, perang antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabumi yang berlangsung sesudah kemangkatan Hayam Wuruk. Dengan demikian, cerita Damarwulan dan Menak Jinggo merupakan rekayasa yang sistematis untuk memperlemah keberadaan masyarakat Belambangan dan menghapus ingatan orang Belambangan terhadap sejarah masa silamnya. Melalui penggambaran tersebut, maka dicapai dua sasaran, yakni pertama, penguasa ingin mengesankan pada rakyat Belambangan bahwa bupati yang diangkat Belanda adalah pembebas dari raja berwatak culas dan tidak tahu diri. Kedua, penggunaan kostum dan gamelan Bali mengesankan bahwa cerita itu berasal dari Bali. Lebih tidak masuk akal, babad Belambangan yang ditulis oleh penulis Bali dan babad tanah Jawa, perebutan hegemoni Belambangan menyebutkan bahwa Menak Jinggo adalah anjing hadiah dari Belambangan pada Brawijaya yang dipungut oleh Ajar Guntur Geni. Karena menginginkan kehadiran seorang putra, Ajar Guntur Geni bertapa dan mengubah namanya menjadi Ajar Pamengger. Berkat permintaan yang kuat dalam bertapa, maka anjingnya berubah menjadi manusia. Namun wajahnya menurut baik anjing. Cerita ini diabadikan dalam wayang Krucil Mangkunegaran. Perebutan hegemoni Belambangan, padahal cerita Damarwulan tidak dikenal di Bali, namun di pesisir Jawa dan Sumatera yang mendapatkan tempat pada abad ke-16 dan ke-17. Dari kisah di muka dapat tebak maksud penguasa Antek Belanda untuk mengadu domba orang Belambangan dengan Bali. Dr. Sri Margana dan wawancaranya yang dimuat majalah Tempo mengemukakan bahwa cerita Damarwulan dan Menak Jinggo merupakan sinisme dan delegitimasi Raja Belambangan, di mana Mataram atau Surakarta ingin menunjukkan keperkasaannya di wilayah Belambangan. 20 tahun semenjak berakhirnya Perang Parekrek, atau tepatnya pada tahun 1426, Majapahit
dilanda bencana kelaparan. Sebagaimana perang Parekrek, bencana kelaparan pun menelan korban nyawa rakyat Majapahit. Terdapat dugaan bahwa bencana kelaparan itu menyebabkan Kaisar Yongle membebaskan utang Wikramawardhana pada dinasti Ming. Akibat bencana kelaparan yang melanda Majapahit, tidak hanya membawa korban rakyat kecil, namun pula anggota keluarga istana. Mereka yang turut menjadi korban dari bencana itu antara lain Breto Maupel, Bre Lasem, dan Bre Wengker. Breto Maupel yang meninggal pada tahun 1427 itu dicandikan di Lokeren dengan nama Asmara Saba. Pada tahun yang sama, Wikramawardhana atau Bra Hyang Wisesa Aji Wikrama pun tutup usia. Sejak kemangkatan Wikramawardhana yang arwahnya dicandikan di Bayalangu dengan nama Wisesa Pura, tahta kekuasaan Majapahit kemudian dikuasai putrinya, yakni Sri Suhita. Raja Majapahit ke-6 atau Raja Wanita Majapahit ke-2 sesudah Tribhuwana Wijaya Tunggadewa.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Wikramawardhana dan Perang Parekrek. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus, cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseru.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di pagi hari ini akan Irfan Permadi informasikan informasi stok darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen Minggu 14 Juni 2026. Kali ini untuk golongan darah A tersedia 126 kantong, golongan darah B tersedia 177 kantong, golongan darah O tersedia 195 kantong, dan golongan darah AB tersedia 20 kantong. Sekali lagi, untuk golongan darah A tersedia 126 kantong, golongan darah B 177 kantong, golongan darah O 195 kantong, golongan darah AB tersedia 20 kantong. Untuk stok bisa berubah sewaktu-waktu. Baik Mitra Buana, itulah informasi ketersediaan stok darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen Minggu 14 Juni 2026. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: penebas kae lho, dilengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
3: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
2: Yen artone sithik?
3: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
4: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
5: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
6: Buana Putri. Buana Putri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi yang kali ini menyapa Mitra Buana kembali di edisi siar hari Minggu 14 Juni 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita. Mitra Buana, kali ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini akan Irfan Permadi bagikan serangkaian informasi serta tips yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dari kawasan Veteran 21 Sragen telah Irfan Permadi hadirkan Sahabat Tak Akan Pergi, koleksi dari Betran Peto featuring Anet Delicia, yang kali ini sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar pagi hari ini. Mitra Buana, di pagi hari ini sang mentari sudah menyapa kita dan cukup terik. Dan di pagi hari ini juga Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di berbagai penjuru dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan harapan Irfan, Mitra Buana, serta saudara pendengar juga hari ini dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, dan sehat semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Mitra Buana, dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita, di pagi hari ini akan Irfan Permadi bagikan tips menjaga tali silaturahmi dapat dilakukan dengan baik tentunya. Akan Irfan Permadi bagikan untuk Mitra Buana. Mitra Buana serta saudara pendengar, menjaga tali silaturahmi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ialah rutin berkomunikasi. Dan di setiap keluarga, di setiap pertemanan, di setiap hubungan pasti ada yang dinamakan tali silaturahmi. Nah, tali silaturahmi kali ini tentunya sering sekali renggang oleh berbagai hal. Salah satunya ego, salah satunya faktor-faktor lainnya yang membuat hubungan tersebut renggang. Dan di kali ini Irfan Permadi akan membagikan cara praktis dan efektif untuk mempererat tali silaturahmi. Yang pertama Mitra Buana, ialah sapa secara rutin. Mitra Buana bisa mengirim pesan singkat atau telepon untuk menanyakan kabar, terutama jika Mitra Buana tinggal berjauhan. Yang kedua, saling berkumpul dan berbagi. Agendakan waktu untuk bertemu langsung, seperti mengunjungi kerabat ataupun teman, dan bawa buah tangan sekedarnya saat berkunjung. Yang ketiga, jaga lisan dan hindari pamer. Ketika berkumpul, hindari topik yang bisa menyinggung perasaan orang lain, seperti membandingkan harta ataupun pencapaian. Sering sekali poin nomor tiga ini, sering sekali memperkeruh suasana, sering sekali merusak tali persaudaraan. Karena apa? Jaga lisan dan pamer. Karena lisan dan pamer ini sering sekali muncul secara tiba-tiba, muncul secara refleks, dan alhasil menyinggung orang lain, menyakiti orang lain. Jadi kita harus menjaga lisan dan hindari pamer. Yang keempat ialah saling mendoakan. Doakan kebaikan untuk saudara dan teman kita semuanya, bahkan ketika mereka tidak sedang bersama kita. Yang berikutnya ialah memaafkan dan berlapang dada. Jangan gengsi untuk meminta maaf terlebih dahulu dan segera memaafkan kesalahan orang lain agar tidak ada ganjalan di hati. Mitra Buana, kali ini tentunya beberapa tips ya, cara praktis dan efektif untuk mempererat tali silaturahmi. Yang pertama, sapa secara rutin. Yang kedua, saling berkumpul dan berbagi. Ketiga, jaga lisan dan hindari pamer. Yang keempat, saling mendoakan. Dan yang terakhir, memaafkan dan berlapang dada.
itulah 5 tips cara praktis dan efektif untuk mempererat tali silaturahmi yang baru saja Irfan Permadi bagikan. Semoga bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan di pagi hari ini, masih dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita, akan Irfan Permadi bagikan rahasia perempuan dari Ari Lasso Dunia Wanita. Akan Irfan Permadi bagikan rahasia perempuan dari Ari Lasso. Dan kali ini dilanjutkan dengan Sakura dari Rosa. Mitra Buana, kita jeda sejenak. Rahasia perempuan dari Ari Lasso. Selamat mendengarkan.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Peace.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana tentunya dari kawasan Veteran 21 Sragen dalam acara Buana Putri Serba-serbi Dunia Wanita. Mitra Buana, sering sekali pada saat kita mau datang di perkumpulan atau organisasi ataupun acara keluarga, sering sekali kita takut. Takut mengutarakan pendapat, takut hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain. Mitra Buana, untuk berbaur atau berinteraksi dalam perkumpulan tanpa menyinggung perasaan, kuncinya adalah fokus pada ide bukan orangnya. Dengarkan lebih banyak dan gunakan bahasa yang inklusif. Hargai batasan pribadi dan selalu gunakan nada bicara yang santun dan objektif. Mitra Buana, agar interaksi kita lebih nyaman dan cair, terapkan beberapa prinsip. Yang pertama ialah fokus pada gagasan bukan pribadi. Apa sih ya? Jika Mitra Buana tidak setuju dengan satu pendapat, serang atau komentari idenya, bukan orang yang mengatakannya. Ingat, jika kita tidak setuju dengan suatu pendapat, serang atau komentari idenya, bukan orang yang mengatakannya. Mitra Buana bisa menghindari, misalnya kata-kata seperti ini, kamu salah paham soal ini lah. Mitra Buana harus menghindari kata tersebut, kamu salah paham soal ini. Tapi Mitra Buana bisa menggunakan kata yang lebih halus dan bijak. Misal, pendapat tadi menarik. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, bagaimana menurut kalian? Lah, kali ini penggunaan gagasan, penggunaan kosakata, penggunaan bahasa itu bisa mempengaruhi daya tangkap seseorang, bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Misal kita berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, alhasil apa? Orang yang menangkap omongan kita itu akan lebih diresapi, akan lebih mudah dimengerti. Sebaliknya, tapi kalau kita berbicara dengan nada yang ngegas, dengan nada yang tinggi, dengan nada yang penuh dengan kesombongan, alhasil apa? Orang yang mendengarkan akan minder. Orang yang mendengarkan akan tersinggung. Orang yang mendengarkan akan melupakan omongan kita, akan menyepelekan omongan kita. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang bagus. Bahasa yang bagus, gagasan yang bagus. Nah, yang berikutnya ialah gunakan pendekatan. Misal, Mitra Buana menyampaikan kritik atau masukan. Bicarakan dari sudut pandang perasaan atau perspektif kita agar lawan bicara tidak merasa diserang atau dihakimi. Mitra Buana menghindari dengan menggunakan kata-kata, kerjaan kamu berantakan banget lah. Kerjaan kamu berantakan banget lah. Itu bukan menilai, tapi itu menghujat, itu mendiskriminasi lah. Mitra Buana lebih baiknya menggunakan kata seperti ini. Saya merasakan lebih mudah memahami laporannya jika formatnya lebih dirapikan seperti ini. Atau saya merasakan lebih mudah memahami laporannya jika formatnya tidak seperti itu lah. Ini kata-kata halus, kata-kata yang membangun tapi tidak menyinggung orang lain lah. Yang ketiga, kuasai seni mendengarkan. Lah, apa sih kuasai seni mendengarkan itu? Mitra Buana, sebelum memotong pembicaraan atau merespon, dengarkan sampai tuntas. Jangan memonopoli percakapan. Jadi, di suatu perdebatan, di suatu perkumpulan, di suatu rapat, misalkan ada yang berbicara mengutarakan pendapat, itu cobalah dengarkan sampai orang tersebut selesai berbicara. Setelah beliaunya selesai berbicara, baru kita merespon. Baru kita merespon percakapan tersebut, merespon pendapat tersebut. Jangan dipotong di tengah jalan. Nah, Mitra Buana, validasi pendapat. Nah, validasi pendapat itu ialah apa sih? Lah, puji atau akui pendapat orang lain sebelum menambahkan argumen. Jadi kita harus memuji atau mengakui pendapat orang lain tersebut sebelum menambahkan argumen. Misalnya, kata-kata seperti ini, itu poin penting yang disampaikan dan saya ingin menambahkan sedikit lah. Kata-kata tersebut ialah kata-kata yang membangun pendapat orang lain. Jadi orang lain yang sebelumnya sudah mengutarakan pendapat itu lebih tergugah, lebih percaya diri. Karena apa?
hal tersebut dikoreksi oleh seseorang, tapi koreksinya secara halus, tidak menyinggung. Nah, itu penting Mitra Buana ya. Dan yang terakhir, perhatikan topik sensitif lah. Mitra Buana, hindari membahas topik yang memicu perdebatan panas atau menyinggung batasan privasi seperti politik ataupun SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Misalkan yang berikutnya ialah urusan pribadi, misalkan urusan rumah tangga, urusan anak, urusan pekerjaan, urusan gaji, urusan fisik, urusan status pernikahan. Jadi Mitra Buana harus menghindari urusan pribadi, karena urusan pribadi itu sensitif. Urusan pribadi itu sensitif dan mudah menyinggung perasaan orang lain. Dan ingat, pada saat perkumpulan, tolonglah ego itu diturunkan. Jangan kita pada saat perkumpulan, misalkan kita sudah mapan dalam segala hal. Nah, pada saat perkumpulan kita memamerkan, kita mengunggulkan, kita mengedepankan ego kita. Alhasil apa? Orang lain akan tersinggung, orang lain akan insecure oleh kita. Alhasil apa? Orang lain akan minder dan tidak mau lagi bergabung dengan kita. Jadi pada saat perkumpulan kita harus menurunkan ego, fokus pada topik perkumpulan, jangan sampai menyinggung, baik itu menyinggung topik-topik sensitif seperti kekeluargaan, pernikahan, pekerjaan, ataupun fisik dan politik, ataupun SARA, ataupun status pernikahan. Itu harus dihindari percakapan seperti itu. Kita harus fokus pada topik perkumpulan, fokus pada kekeluargaannya. Jikapun kita mengutarakan pendapat, lebih baik mengutarakan pendapat yang baik dengan bahasa yang halus dan sopan. Misalnya kita mau menyangkal pendapat tersebut, lah kita menyangkalnya dengan bahasa yang baik dan sopan juga. Misal kita tidak setuju dengan pendapat teman kita, lah kita bagaimana sih menolaknya, lah kita harus bagaimana sih menjawab, menyangkal pendapat tersebut. Nah, gunakan bahasa yang baik dan sopan serta halus, supaya yang memberi pendapat sebelumnya itu tidak tersinggung. Kalau mereka tersinggung, alhasil apa? Di perkumpulan kemudian hari, di pertemuan kemudian hari, orang tersebut sudah tidak akan mengeluarkan pendapat mereka. Orang tersebut sudah, bahasanya sudah wegah. Sudah wegah, sudah tidak mau mengutarakan pendapat lagi. Karena apa? Menurut mereka, kalau mereka mengutarakan pendapat, alhasil apa? Disalahkan, dipaitu, di underestimate, diremehkan lah. Jadi gunakan tata bahasa yang halus, bahasa yang sopan, agar tidak menyinggung orang lain. Hindari percakapan-percakapan yang ranah pribadi, seperti politik, SARA, pendapatan, urusan rumah tangga, fisik, ataupun hal yang lainnya yang bersifat pribadi. Ingat, kita harus saling menjaga tali silaturahmi sesama manusia. Itulah Mitra Buana, informasi mengenai interaksi lebih nyaman dan cair dalam perkumpulan agar tidak menyinggung orang lain. Sudah Irfan Permadi bagikan untuk Mitra Buana ya. Dan di pagi hari ini masih dari kawasan Veteran 21 Sragen, Irfan Permadi masih menyapa, dan kali ini Cinta Tak Bersyarat dari Elemen dilanjutkan dengan Hanya Memuji dari Maya Estianti featuring Pasto siap menyapa kita. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Buana Putri Serba-serbi Dunia Wanita, tentunya di edisi siar hari Minggu 14 Juni 2026 akan segera usai. Sebelum Irwan Permadi pamit, Irwan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini masih setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasriseragen.com. Saya Irwan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa dengan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa. Pepanggian malih kalian dalam Irfan Permadi sama dengan rencangi panjenengan saking margi veteran nomor selikur Seragen Tengah Seragen. Frekuensi 99.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasriseragen.com. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran Seragen Asriku dumugi tabuh 11 mangke. Sakmenika dumugi tabuh 11 Radio Buana Asri FM makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen. Nggih para pamirsa, siang menika ingkang badhe nderek ngregengaken nggih sampun Irfan Permadi bikak wonten lan telepon 0271 809799 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 1333 0907. Nggih para pamirsa, siang menika sampun Irfan Permadi bikak kalian Sekar Eling Tanjung Mas saking Cici Sahita. Sakmenika sampun dados Sekar pambuka wonten giaran Seragen Asriku siang menika. Kagem para pamirsa, sugeng siang, terus pun di pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan kesehatan, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika sampun wonten telepon mlebet 0907 809799 Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku.
1: The Land of Java Man.
0: Inggih, kalian sinten menika?
1: Saking
0: Mas Raspati Sidomulyo,
1: Mas.
0: Mas Raspati Sidomulyo, sugeng siang, terus pundi pawartosipun?
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Ngersake sekar menapa menika?
1: Kasunyatan nggih, Mas.
0: Kasunyatan sekaripun kagem sinten?
1: Arya Galih.
0: Injih.
1: Para mitra pendengar Buana Asri FM, Mas.
0: Injih.
1: Salam sehat selalu pokoknya.
0: Amin.
1: Salam kenal dari Mas Raspati.
0: Oke, siap.
1: Ngeten mawon Mas, matur suwun.
0: Injih.
1: Yuk, greng.
0: Yuk, greng. Jih matur nuwun sak menika kagem Mas Raspati lelegan wonten Sido Mulyo sampun ngrencang Irfan Permadi. Mangke kalian sekar kasunyatan. Saking Mas Aryo Galih nggih sak menika tasih Irfan Permadi. Padoske mugi wonten matur nuwun kagem Mas Raspati mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten WhatsApp mlebet saking Pak Jasmino menika lelenggan wonten Purwodadi, Grobogan nyelangan tembang Trisno Iren Gea, kinton kagem Bu Satrio, Bu Suyatni, Bu Sri Wahyuningsih bener sari matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sak menika kagem Bapak Jasmino nggih. Sekarnipun mangke tembang Trisno wontene saking Mas Arya Satria mangke tumut kemawon nggih. Matur nuwun kagem Bapak Jasmino mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten WhatsApp mlebet saking Bunda Ismi lelenggahan wonten Pelem Gadung. Sugeng siang Nak Irfan, sugeng siang ugi Bunda. Nak Irfan, Bunda badhe nyuwun sekar lali janjine saking Mbak Yani. Sekaripun spesial katur sedaya pamirsa wonten pundi kemawon. Kagem Nak Irfan, matur nuwun sugeng tugas yuk greng. Nggih, matur nuwun sakmenika kagem Bunda Ismi lelenggan wonten Pelem Gadung. Sekarnipun lali janjine saking Mbak Yani Megawati mangke saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika tasih makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen. Kagem para pamirsa, Bima Mobil dari Bang Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Cuma Bima Mobile layanan mobile banking yang anti ribet. Registrasinya gampang, tinggal unduh di aplikasi store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Langkah kedua, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Langkah ketiga, login melalui Bima Mobile. Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di aplikasi store atau di Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 atau bankjateng.co.id atau kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik. Geboro pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bapak Respati sekaripun kasunyatan saking Mas Aryo Galih kalian Mbak Rizka Moriska. Mangke dipun lajengaken tembang Trisno saking Mas Arya Satria kalian Mbak Rina Amelia kagem Bapak Jasmino. Kagem para pamirsa, sumangga kita midhangetaken sesarengan sekar kasunyatan sugeng midhangetaken.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang

0: anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi, pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Gipo Rupa Miarso, sama di kota se pepanggian kalian dalam Irfan Permadi, sama di kota se makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen tumu kita Bo 11 Mangke. Saat dari ngipun Irfan Permadi pepanggian kalian Bunda Ismi, sekaripun lali janjine saking Yanik Megawati, sama di kota sampun wonten WhatsApp melebet saking Mas Diar nyono langen jaket iki saking Safitri langenipun kenton kagem Mbak Ani, Mbak Widyaningse, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Eyang Pono, Pak RT, Ayah Tovan, matur nuwun yok gren. Cih, matur nuwun sak menika kagem Mas Diar sekaripun mangke jaket iki saking Mbak Novita saged dipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Larasati lelegan wonten Gendingan. Sugeng siang Mas Irfan. Kula nyuwun lagu Tak Tunggu Balimu nggih. Salamipun kagem sedaya pamidhang RBA, matur nuwun saking Larasati Gendingan. Nggih, matur nuwun kagem Mbak Larasati lelegan wonten Gendingan. Sekarnipun Tak Tunggu Balimu sakmenika mangke saking Yeni Inka kalian Ilux. Matur nuwun kagem Mbak Larasati jih mugi pinaringan sehat sedayanipun. Salajengipun sak menika wonten telepon mlebet 890700 tase Irfan Permadi serantos menika kalian sinten? Kagem para pamirsa sak menika tase makarya sesarengan kalian Bank Jateng Cabang Seragen. Kagem para pamirsa, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng, proses kreditnya mudah dan cepat, bunga cuma 0,26%, ringan banget, bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane, kur Bank Jateng saja. Segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Nggih, para pamirsa, salajengipun wonten telepon mlebet 890700 Irfan Permadi tampi rumiyin. Halo, sugeng siang Seragen asriku.
1: Delen. Ya, ndelen lho Mas pokoke.
0: Injih.
1: Delen of the pamer.
0: Injih, bapak-bapak sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas. Niku Mas, munggah saka stasiun Tugu. Mudun stasiun Cibatu.
0: Cibatu.
1: Cibatu nyuwun lagu. Tatu.
0: Tatu, sekaripun kagem sinten menika?
1: Kagem Bujri Pak Jayus, Pak Darwini, lajeng Dukun Awan, Dukun wonten ing Bongo, Pak Jayus, Pak Semenggo, Pak Jasmina, Bu Ninu, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Suradi,
0: Bu
1: Agus, Bu Ismi, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Prayetno Grogito, Pasang Mas Diar, Mas Roni Wonten Tangerang, Mas Yuli Aja Semara, Mas Aprilian, Pasang Anu Mas Eko, Mas S, Ugi Mbak Rus Wonten yang Kriko, Mbak Bidanisi, Mbak Bakti, Mbak BR, Mama Anak Happy, Mama Ani Aswa, Mbak Nana, Pak Jan Plastik, Mas Adi Setiawan, Mbak Tindur, Mas Yato Penggung, Mbak Warti, Pak Gunawan Dari Haji, Lanano, Pak Rohman Rauji Wonten Wonotolo,
0: Lalu
1: Poro Sutas Noragiu, RBA yang saya kemauan.
0: Injih.
1: Jadi sebenarnya ganti atur. Itu lima mas. Namanya kepiawai. Jadi kepiawai tetap senang menang lebah. Cepak ini lebah ada yang asal soto babah.
0: Injih.
1: Jadi kepiawai tetap pindah karo RBA.
0: Matur nuwun.
1: RBA gelombang sing mutune hebat.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Utawi anu Mas sampun niku anu napa niku anu paling gembos nalika ana ing Jember. Heeh. Nggih bareng niku ya paling gembos bareng teko ing Jember. Biyen nek ketemu mlengot. Nggih bareng saiki nguber.
0: Nguber-nguber nggih.
1: Nggih luwih apa Mas timbangane? Timbangan bareng tekan Jember, bareng tekan Jember bareng gembos. Yen nguber-nguber bareng saiki nek ketemu mlengot.
0: Waduh nggih.
1: Apa sing wau?
0: Ya
1: wau yen mlengot bareng saiki nguber-nguber apa jenenge iku.
0: Nggih.
1: Tinggal malih mawon apa niku? Anu napa niku? Ning warna lopo nggih. oleh jajan si patut-patut
0: nggih.
1: Nek nganti ana apa-apa, aku aja dikatut-katut.
0: Aja dikatut-katut nggih.
1: Saya mboten ngerti permasalahan, mboten dilibatkan ngomong dikatut-katut. Ya ngerti Mas Evan, gitu misalnya segini itu apa nih itu bagian kota yang bersih, makan uon yang lihat dari mana.
0: Sami-sami.
1: Makan makan uon yuk keren.
0: Yuk keren. Matur nuwun sak menika kagem Bapa Pono lelenggan wonten Sambirejo sampun ngrencang Irwan Permati kalian Sekar tatu saking Mas Didi Kempot. Sekaripun mangke saged dipun serantos matur nuwun kagem Bapa Pono mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten telepon mlebet malih 8907 Irwan Permati tampi rumiyin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku. Inci, sugeng siang Mbak Rus. Terus pun di pawartosipun menika.
2: Kabare sehat Mas Irfan.
0: Alhamdulillah. Ngersake Sekar menapa menika?
2: Itu Mas, napa niku?
0: Halo?
2: Langit mendung kutha Ngawi.
0: Langit mendung kutha Ngawi, spesial kagem sinten menika?
2: Kagem penyiare mawon.
0: Waduh nggih.
2: Heeh. Semoga dimudahkan segera urusannya, rezekinya lancar.
0: Amin ya rabbal alamin nggih.
2: Suaranya Mas Irfan masih rada dindeng-dindeng dikit.
0: Napa nggih?
2: Iya, belum fit banget ya.
0: Sebetulnya sudah. Sak menika nembe penyesuaian suara.
2: Suaranya beda kok.
0: Beda ya.
2: Kurang kinclong seling gitu.
0: Kurang kinclong seling, waduh. Kudu diresiki berarti.
2: Kurang seling
0: gitu. Inji,
2: masih ada seraknya.
0: Masih ada serak-serak basahnya berarti.
2: Semoga Mas Irfan cepat sembuh, cepat sehat.
0: Amin, ya. Amin.
2: Tumben ini pagi-pagi kok tugas.
0: Inji, jadwal nih pun.
2: Salamnya Gendul Eyang Pono sudah komplit.
0: Sudah komplit sangat nggih, nggih, siap.
2: Nambahin satu, Mas.
0: Sinten?
2: Adik Nona Adelia bersama bundanya di Sepu Andong Boyolali.
0: Oh, nggih, siap. Nggih.
2: Ya, ini lagi rame di rumah, Mas.
0: Oh, anu nembe gadah damel.
2: Tuh temennya Genduk bocil-bocil pada main.
0: Oh, nggih.
2: Mas, sekarang di sini lagi acara bersih dusun, Mas.
0: Oh, nggih. Waduh, rame berarti, nggih.
2: Makanan full, apa aja ada.
0: Injing Mbak Rus.
2: Nah, ini baru pulang dari RW RT-nan, Mas.
0: Oh, nonton nggih.
2: Langsung klik Mas Irfan terus on air.
0: Waduh, alhamdulillah.
2: Pokoknya Mas Irfan tetap semangat selalu.
0: Amin.
2: Dikancani Mbak Rus sambil jahit.
0: Oke, siap.
2: Lagunya Langit Mendung Ngawi ditunggu.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih waktunya.
0: Injil.
2: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kereng. Jema matur nuwun sama dengan kakak Mbak Rus ye lelegan wonten Kliko Boyolali sampun kerincang Irfan. Matur nuwun mugi binaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa sakmenika Irwan Permadi badhe pepanggian kalian Bunda Ismi Rumin sekaripun lali janjine saking Mbak Yani Megawati. Sumangga.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Nggih para pamirsa, sampeyan kota se pepanggihan kalian dalam Mitfon Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran Seragen Asrikus yang menika. Siang menika Mitfon Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bang Jateng cabang Seragen. Sampeyan sampun makarya sesarengan kalian Radio Buana Asri FM dumugi tabu 11 menika. Semindah malih Mitfon Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bang Jateng cabang Seragen sakmenika sampun makarya sesarengan kalian Radio Buana Asri dumugi tabuh 11 menika. Sepindah malih Mitfon Permadi ngaturaken matur nuwun sanget. Nggih para pamirsa, saderengipun Mitfon Permadi pepanggihan kalian Popopono sakaripun tatu saking Mas Didi Kempot mangke dipun lajengaken langit mendung kutha Ngawi saking Dalengpur kagem Mbak Rus. Saat menika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Mbak Nona Delia. Sugeng siang Kak Irfan The Land of Java Man kawasan Cepu Andong Boyolali hadir. Kak Irfan tumben tugas pagi. Nggih, saat menika jadwal dalem. Gimana Kak Irfan punya kabar? Nona tolong puterin sewu kuto dari Pak Didi Kempot. Spesial untuk bundaku, salam sehat selalu. Salam juga untuk Bunda Rus, Bunda Natali, Bunda Mas Andri, semuanya yang stay tune 94,7 Happy Weekend. Untuk Kak Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih. Yuk greng. Jih, matur nuwun sanget sak menika kagem Mbak Nona Delia nggih. Sekaripun sewu kutho saking Mas Didi Kempot mangke saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten ipung sak menika sugeng siang sugeng ayah gati Mas Irfan The Land of Java Man. Request gemes nggih. Salam kagem sedaya pandemen RBA, Mas Irfan tetap semangat and matur nuwun yuk greng. Nggih, sak menika matur nuwun kagem ipung. Sak menika sampun ngrencangi Irfan Permadi kalian Sekar gemes. Sak menika mangke saking Mbak Ami DS saged dipun serantos, matur nuwun salian ipung. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten Bunda Surati, sugeng siang Mas Irfan, sugeng makaryo nyuwun sekar pangarepan. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Ninuk, Bunda Nuni, Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Rus, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Ismi, Bunda Lis, sekalian Pak Mursidi, Bung Atmi, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brama, Lajeng Doi Kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Jih, matur nuwun sangat sak menika kagem Bunda Surati, sekarnipun pengarepan. Saking 29 mangke saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika Mitfon Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Popopono sekaripun tatu saking Mas Didi Kempot sumangga.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Geboro pamiyarso, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran Sragen Asriku siang menika. Geboro pamiyarso, siang menika saderengipun Irfan Permadi pepanggihan kalian sewu kutho saking Madi dikempot kagem

0: Alhamdulillah. Yang ngerti sekar menopo meniko? Nggih niku suarane alun sangat nggih. Oh kepiar. Iya kersake sekar menopo menika?
1: Menapa ya? Rani ya Mas ya.
0: Rani, siap.
1: Suarane enggak kedengaran menika.
0: Suaranya Eyang?
1: Iya.
0: Pelan sekali.
1: Kedengaran?
0: Kedengaran ini.
1: Tak salam-salam sebentar ya Mas.
0: Nggih, semoga. Jee matur nuwun sak menika kagem Eyang Yasman nggih sakaripun mangke Rani utawi kretek munengan kalih saking dalang pur nggih saged dipun serantos matur nuwun kagem Eyang mugi pinaringan sehat sedayanipun amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa sak menika Sekar Sewu Kutha saking Mas Didi Kempot kagem Nona Adelia sumangga.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari

0: Pak,
1: delok ta lah.
0: Rene,
1: kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
0: Ono sayur, ono woh-wohan.
1: Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Nggih para pamirsa, sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Surati sekarnipun pengarepan saking 29. Mangke tabuh 11 langkung 38 menit Radio Buana Asri FM badhe ngumandangke adzan zuhur kagem wilayah Kabupaten Sragen lan sak kiwa tengenipun. Saderengipun sumangga pengarepan saking 29.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
3: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran Seragen Asriku. Dinten menika dinten Minggu 11 Juni tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputeraken saged ngrencangi panjenengan sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng siang, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Lan nuwun. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini. Edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya Dwi yang hadir, yang tentunya siap menemani suasana siang Anda di Simfoni Kenangan hingga pukul 15 ya, atau jam 3 sore. Dan telah kita nikmati satu tembang yang membuka jumpa kita di siang hari ini, Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Dan silakan untuk siang hari ini yang mau bergabung di sini, SMS WA 082 133 95 0947, kalian telepon 0271 8907 99.

Dan baik, kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ya. Oke. Okay. The Land of Java Man dari Mas Diat. Mas Dwi, Mas Siang ya. Request lagunya nanti dari Kang Fauzi yang berjudul apa ini? Preman. Salam buat bapaknya Mita yang Pono, kemudian Bapak RT Membo, Mbak Ber, Mbak Rus, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino eh. Makasih yuk keren ya. Makasih untuk yang udah bergabung di sini ya. Nah, udah request tembang untuk lagunya dari Kang Fauzi yang berjudul Preman ini. Nanti saya tunjukkan buat Mas Diat yang request lagunya ya. Oke, ditunggu nanti kita bakal hadirkan. Dan ya, ini kayaknya udah siap untuk lagu yang kita bakal hadirkan kali ini dari Kang Fauzi. Yang mana untuk lagunya yang berjudul Preman, segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Riz, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali.

Metro Buana, tembang dari Kang Fauzi Preman, telah kita hadirkan, kita sajikan satu nikah tadi buat Mas Diat yang request lagunya. Oke. Dan berikutnya kita kembali buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ya. Selamat siang buat Mas Tuinya, petugas aja nih dari Bunda Natali. Request lagunya Mas dari Meriam Belina yang berjudul Mulanya Biasa Saja. Kirim salamnya buat semua pendengar Buana Asri. Selamat siang buat Mas, terima kasih dan petugas yuk. Terima kasih ini juga buat Bunda Natali yang udah gabung di sini dan selamat siang ya. Untuk lagu ditunggu nanti kita bakal hadirkan. Kemudian yang berikutnya, selamat siang buat Mas Tunya, selamat tugas nih Mama Fajar, request lagunya dari Narva Ubah ya. Dan kirim salamnya buat pendengar setia tembang kenangan di Simfoni Kenangan. Buat Mas Tunya bertugas, tetap semangat yuk kering ya. Makasih ya buat Mama Fajar, lagunya dari Narva Ubah ya. Oke, ditunggu nanti kita pilihkan. Kemudian yang berikutnya, selamat siang Mas Dwi. Selamat siang juga dari Bunda Gun, request lagunya I've Been Away Too Long dari Jazz Baker. Salam buat Bunda Suradi, Bunda Yasman, Mbak Rus, Mbak Nana, Pak Pono, Bunda Fatimah, Bunda Gayatri. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas ya. Makasih juga nih buat Bunda Gun dan selamat siang ya. Dan Petra Buana, kita siapkan untuk lagu kali ini yang bakal tersaji, di mana di antaranya nanti ada Mulanya Biasa Saja, juga nanti dari Nafar Urbah yang segera kita nikmati bersama.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Merga oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, lanjut ya. Kita tadi hadirkan untuk Maria Belina, mulanya biasa saja. Nafa Urbah, hatiku bagai disangar emas, yang udah kita hadirkan untuk lagunya. Berikutnya nanti ada I've Been Away Too Long dari Jazz Baker, yang nanti kita bakal hadirkan. Dan sebelum kita hadirkan, kembali saya buka dulu untuk kali ini yang udah gabung di sini ya. Dan yang mana ada dari siapa aja nih ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, The Land of Java Man. Request lagunya Bunga-Bunga Cinta dari Ebit. Terkirim salam buat semua monitor tanpa terkecuali. Buat Mas Dwi, makasih Medugas Yuk Greng ya. Ini dari Bunda Iin ya. Makasih dan selamat siang juga ya Bunda Iin yang udah gabung di sini. Dan selamat siang untuk lagunya nanti dari Ebit yang berjudul Bunga-Bunga Cinta.

Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa nih? Oke, The Land of Java Man. Selamat siang Mas Tui, dari Pak Jasmino. Minta lagunya Kasmaran dari Iga Mawarni. Terkirim salam buat Ibu Sri Wayuningsih di Benersari, Mbak Rus, Mbak WR yang pono. Buat yang siar sukses selalu, dan makasih yuk kering ya. Makasih juga ya buat Pak Jasmino yang udah gabung juga di sini untuk lagunya nanti. Kasmaran dari Iga Mawarni, oke ya, ditunggu juga, dan selamat siang. Nah, ini udah siap untuk lagu yang bakal kita hadirkan berikut ini. Di antaranya nanti ada I've Been Away Too Long, satu nih kan nanti buat Bunda Kun, kemudian juga Bunga-Bunga Cinta dari Ebit GAD yang juga kita nanti hadirkan, satu naikkan buat Bunda Iin ya. Kita nikmati dan kita simak terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita simak untuk lagu yang tersaji tadi ya, I've Been Away Too Long, kemudian Bunga-Bunga Cinta yang telah tersaji. Dan kita lanjut lagi di Simfoni Kenangan. Berikutnya nanti ada tembang yang bakal dihadirkan, dan yang mana tembang dari Iki Mohorni, Kasmaran, satu negara nanti buat Bapak Jasmino. Dan sebelum kita hadirkan, silakan untuk yang mau bergabung nanti ya. Oke. Dan sama kirim salam dulu yang mungkin saat ini sedang menikmati sajian ini. Selamat siang buat Pak Pono Setia Cipto yang mungkin juga sedang menyimak ya. Buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirijo, selamat siang juga ya. Buat Bunda Ros yang ada di Belali, buat Mbak Nana Adelia juga kalau sedang simak sajian ini. Bunda Fatimah juga selamat siang, kemudian juga buat Bu Sugi, Mbak Gini ya, selamat siang juga. Tak lupa lagi nih buat Bunda Fatimah, Bunda Yasman, kemudian yang ada di mana lagi, buat Pak Mul ya, halo gimana kabar ya. Kemudian juga tak lupa ini buat Pak Joko Suprianto kalau mungkin juga sedang mendengarkan ya, Pak Rahman, Bu Rahman, dan tentunya juga buat Bunda Gini selalu sehat juga ya. Kemudian buat yang ada di mana, buat Mama Rafael juga ya, selamat siang. Dan oke, untuk yang kali ini bakal kita hadirkan lagunya dari tembang koleksi dari Kemawarni, Kasmar.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana, kita simak tadi simfoni yang indah, dan untuk selanjutnya kita jeda sejenak di gelaran simfoni kenangan, karena saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jangan lupa nanti selepas warta berita kembali kita lanjut lagi simfoni kenangan hingga pukul 15 yang pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, untuk sementara kita belum bisa terhubung dan sementara kita masih menantikan dan untuk bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan sementara kita siapkan dulu dan ada tembang yang bakal kita hadirkan sembari kita nantikan untuk warta berita pukul 13.00.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Ikan seragam kabeh to.
2: Menjaga keberlanjutan ekosistem laut, teknologi ini dinilai mampu mendorong target penurunan emisi gas rumah kaca nasional yang ditetapkan pemerintah hingga 43,20% pada 2030 dengan dukungan internasional. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Didit Eko Prasetyo kepada RRI mengatakan, pengembangan CCS yang selaras dengan prinsip penataan ruang laut akan memperkuat transisi energi nasional dan ekonomi biru Indonesia. Menurutnya, CCS juga menjadi bagian dari pengembangan lapangan gas abadi yang dikelola INPEX Masela sebagai proyek strategis nasional yang telah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL.
3: Penataan ruang laut untuk sektor hulu migas. Tapi penataan ruang laut ini bukan hulu migas yang untuk eksploitasi atau produksi ya, tapi kita lebih kepada bukan yang ekonominya, sisi ekonominya, tapi lebih ke sisi ekologinya, yaitu bagaimana pengembangan carbon capture storage yang saya kira sih belum banyak berkembang ya di Indonesia. Nah ini kita coba diskusikan learning session ini bagaimana kegiatan hulu migas ini ada solusi terkait dengan penyimpanan karbon ya, biar tidak rilis di bumi, ini disimpan gitulah kira-kira di dalam dasar laut kira-kira.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS, baik dari sisi sumber emisi maupun kapasitas penyimpanan karbon.
4: Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki peran yang strategis untuk bisa memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi ini dapat berjalan secara selaras dan berintegrasi. Yang tentunya tetap mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kita ketahui bersama Bapak-Ibu sekalian bahwa pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89%.
2: Kartika menambahkan, keberhasilan implementasi CCS memerlukan dukungan regulasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola yang baik. Menurutnya, KKPRL menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian berusaha sekaligus mencegah potensi konflik pemanfaatan ruang laut, sehingga pengembangan CCS dapat berjalan selaras dengan target iklim nasional dan pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
5: Gelar Cipta Karya diselenggarakan oleh 20 mahasiswa Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya untuk mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa. Berikut laporan selengkapnya Farida Usnia.
6: 20 mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buwana UAB Surabaya menampilkan kreativitasnya dalam gelar Cipta Karya Tata Busana. Ketua Pelaksana Gelar Cipta Karya Tata Busana, Intan Nur Fitriana mengatakan, ada 40 busana hasil karya 20 mahasiswa yang ditampilkan lewat 20 model. Intan Nur Fitriana berharap pagelaran ini menginspirasi, memberikan kontribusi bagi perkembangan industri fashion Indonesia.
7: Berjumlah 40 busana yang terdiri dari 20 busana ready to wear dan 20 busana haute couture. Untuk mempresentasikan seluruh mahakarya ini, secara maksimal kami melibatkan 20 model profesional yang akan memperagakan setiap detail cutting, siluet, dan filosofi yang terkandung dalam busana-busana tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto mengatakan, karya yang ditampilkan tidak hanya menjadi bentuk ekspresi artistik, tetapi juga wujud apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia.
8: Mahasiswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta identitas bangsa ke dalam karya busana yang memiliki nilai estetika, fungsi, dan daya saing. Adiwangsa 5.0 juga mencerminkan semangat generasi muda dalam melestarikan budaya melalui pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan relevan dengan perkembangan industri fashion saat ini.
6: Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya Dr. Yunus Karyanto berharap gelar Cipta Karya Tata Busana memberikan manfaat dan menjadi inspirasi. Selain itu memperkuat komitmen Prodi PVKK dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, profesional, dan

0: barang yang diburu para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Syariful Alam. Alam?
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan di Madinah, jemaah haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh seperti parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi kebutuhan yang diburu para jemaah haji Indonesia. Dan usai menunaikan ibadah haji yang penuh haru dan spiritualitas, ada hal yang terkadang tak terlewatkan oleh jemaah haji Indonesia adalah berburu oleh-oleh. Kota Madinah menjadi salah satu destinasi belanja favorit, terutama sebelum kembali ke tanah air. Hal itu yang dikatakan salah satunya adalah oleh Zulfikar Kasim, yang merupakan jemaah haji asal Aceh, Banda Aceh, yang turut berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangganya. Berikut keterangan dari Zulfikar.
2: Sudah belanja buat keluarga, buat saudara, buat di sini masjid.
3: Sudah belanja-belanja juga, beli-beli kebutuhan macam parfum gitu ya, apa namanya, sajadah ya, apa ya, barang-barang inilah kebutuhan untuk kita kasih oleh-oleh ke sana, ke daerah.
2: Apa sih doa Bapak di...
1: Yang mendengar dikatakan Zulfikar, dirinya di Madinah masih menyempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangganya. Di sekitaran Masjid Madinah, Masjid Nabawi, ada beberapa toko yang menjadi kawasan berbelanja bagi jemaah haji. Dan itu mendengar jemaah haji juga bila berbelanja agar memperhatikan beberapa hal, di antara adalah membuat daftar belanja, tidak malu untuk menawarkan harga, periksa kualitas barang baik jahitan, abaya dan lainnya maupun kemasannya, serta berbelanja bersama dengan teman. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon tiba di BIJB Kertajati setelah menuntaskan ibadah haji. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti. Sekar?
4: Baik, Zaini. Kepulangan jemaah haji kloter 19 Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Menurut PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Herianto, menjelaskan jumlah jemaah yang tiba di tanah air sebelumnya berjumlah 442 orang saat keberangkatan menjadi 441 orang saat kepulangan, karena satu jemaah yang bernama Herianto bin Muhaimin wafat saat menjalankan ibadah haji di Arafah. Menurutnya diduga mengalami kelelahan setelah mengikuti rangkaian wukuf.
5: Yang 4 pasal ini nanti di kota 19. Yang satu meninggal itu atas nama Haji Herianto bin Muhaimin, meninggal waktu di Padang Arafah. Jadi jumlahnya itu berarti 437 ditambah petugas 4, jadi yang makanya kan 1, jadi 441. Jadi kan waktu pas di Padang Arafah itu kan, dari Mekah itu kan pada berangkat untuk menuju Arafah ya. Jadi setelah itu, Arafah itu kan berangkat Arafah, terus besok paginya itu kan baru kuf ya, istilahnya. Terus habis kuf itu setelah khutbah kuf, jadi meninggal kayaknya kelelahan.
4: Dan Zaini, Ahmad Khotib menambahkan kepulangan kloter 19 menjadi bagian dari rangkaian pemulangan jemaah haji asal Cihayu Majakuning melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, yang sebelumnya jemaah asal Indramayu yang tergabung pada kloter 17 telah tiba di Indonesia pada tanggal 13 Juni 2026. Sementara itu, jemaah asal Indramayu nantinya dalam kloter 21 dijadwalkan tiba pada 16 Juni 2026, serta jemaah asal Majalengka yang tergabung dalam kloter 23 akan tiba di BIJB pada 18 Juni 2026. Ahmad Hati pun berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi dapat menjaga kesehatan selama proses pemulangan dan kembali ke daerah masing-masing dalam kondisi baik. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pakistan dan Mesir menyambut baik kemajuan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara menyatakan harapan agar kesepakatan damai untuk mengakhiri ketegangan di Timur Tengah dapat segera dicapai. Hal tersebut disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Bart Adelati. Percakapan tersebut dilakukan pada Jumat 12 Juni 2026 malam, dilansir dari Anadolu. Dalam

Pembicaraan kedua pihak membahas perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah dan menilai proses diplomasi menunjukkan kemajuan yang positif. Kedua negara sama-sama menyatakan dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik secara damai. Dari dunia olahraga, New York Knicks memastikan gelar juara NBA 2026 usai mengalahkan San Antonio Spurs 94-90 pada game kelima final yang berlangsung di Frostbank Center pagi tadi. Kemenangan tersebut membuat Knicks menutup seri dengan keunggulan 4-1 atas Spurs. Jalen Brunson menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 45 poin untuk timnya. Michael Bridges menambah 14 poin, sementara Josh Hart dan OG Anunoby turut berkontribusi. Dari kubu Spurs, Dee Harper tampil tajam dengan mencetak 25 poin. Victor Wembanyama juga menyumbang 19 poin dalam upaya membawa Spurs memperpanjang seri. Pertandingan berlangsung ketat hingga kuarter akhir dengan kedua tim saling menekan. Namun efektivitas serangan Knicks menjadi kunci keberhasilan mereka meraih gelar NBA pada tahun ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Masih bersama satu di sini ya, yang masih siap menemani suasana Anda ya. Oke, untuk yang mau bergabung lagi silakan SMS via 082133 950947 dan telepon 0271 8907 999.

kali ini udah gabung ada dari siapa ini, kita buka dulu ya. RBA Sragen, saluran informasi terkini di Land of Javamen. Simpan kenangan request at make be your. Dari Stephen, bisa petur untuk Mas Dwi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Dari Pak Mul yang ada di Mojosongo, oke ya, untuk lagunya ditunggu ya. Dan makasih sudah bergabung di sini ya untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo yang udah gabung di sini. Oke. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Selamat siang buat Mas Twinya, petugas aja nih dari yang tin ini. Request lagunya Jangan Lagi Menangis Untukku dari Rano Karno. Buat pendengar Buana Asri Simon dan Kanangan. Buat Mas, terima kasih dan petugas. Yo kereng ya. Makasih juga buat yang tin ini yang udah gabung juga. Selamat siang. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa nih? Selamat siang Mas Dwi dari Ipung, request kasih dari Dedi Burman ya. Salam buat semuanya aja, buat Mas Dwi tugas, tetap semangat dan terima kasih. Yuk greng ya, makasih juga dan selamat siang ya. Nah kali ini untuk lagu udah siap, diantaranya nanti buat Pak Joko ya, yang ada di, Pak Mul maaf, yang ada di MJ9 ya. Buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Nah untuk lagunya kita langsung hadirkan dan segera bisa disimak dan dinikmati.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
0: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut ya. Tadi untuk lagunya yang udah kita hadirkan, Stephen Bishop dengan It Might Be You, yang It Might Be You yang saya tunakan tadi buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, tapi lagi dengerin nih di Wonogiri, lagi ada acaranya. Terima kasih buat Pak Mul, walaupun saat ini lagi di Wonogiri, ternyata juga masih setia ya, stay tune di 94,7 Buana Asri FM ya. Terus yang berikutnya juga tadi buat yang Tini nih, lagunya Jangan Kau Menangis Untukku dari Rano Karno yang udah kita hadirkan. Dan baiklah Mitra Buana, tembang berikut nanti ada tembang yang udah kita siapin kali ini dari tembang koleksi dari Dori Burman. Kasih yang segera tersaji dan kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
5: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta, lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sraken, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sraken Mertinju Ratan Gunung Banyak Sidorejo ing Kecamatan Tangen. Inovasi si Kancil Alaska Kanit Bimas Polsek Kedawung. Beksan Masal IGTKI Gugus Setunggal Melati Kecamatan Sraken. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen tumunten ndandosi ratan jurusan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek membangun infrastruktur tahun 2016. Kawontenan ratan Gunung Banyak dumugi Sidorejo perlu karumiyenaken awit kathah complongan ingkang mutawatosi. Menapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal, saengga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Jangkeping pawartos badhe kawosaken dening Wakil Ketua DPRD Sragen Muslim Sarjana Agama.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tumunten ndandosi ratan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Pepesten kasbat kawis tingal sasampunipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sesaringan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Pamarentah Kecamatan dalah Pamarentah Desa nindakaken tetinju dateng papan ingkang dipun kersakaken Senin 8 Juni 2016. Salah satunggaling warga ing Dukuh Singgi Desa Poleng rumah syukur karana ratan kalawau tumunten kawangun supados mboten dadosaken kacilakan ingkang ngenakaken. Nanggapi pamuwusipun warga kalawau, Bupati ngendika bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek membangun infrastruktur tahun 2016. Menggahipun Bupati kawontenan ratan Gunung Banyak Sidorejo perlu karumiyinaken awit kathah complongan ingkang mutawatosi punapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal, sahingga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Kepala DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT nerangaken bilih ratan ingkang badhe dipun dandosi panjangipun kirang langkung 2,2 km, wiyaripun katambah saking 3 meter dados 2,5 meter ginakaken konstruksi beton bertulang.
0: Pinangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Bimas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Si Kancil Alaska minangka pangotak adek ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Bimas Polsek Kedawung. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pinangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung AKP Suyana SE nerangaken Si Kancil Alaska minangka pangotak atik ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Binmas Polsek Kedawung. Salebetipun kegiatan kasebat, Kanit Binmas sarta Babin Kamtip Mas Desa Binaan sarto anak-anak TPA ngaos paring pangertosan dalah nyisipaken piweling Kamtip Mas ngingingi bebayanipun narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas sarto bijak salebetipun ginakaken HP. Si Kancil Alaska kaleksanan kanthi rutin pendak kalih minggu sepisan kangge anak-anak dalah remaja supados celak kalian kepolisian ing Kecamatan Kedawung. Dinten Senin 8 Juni 2016 kegiatan dipun punjeraken wonten ing Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari RT 7, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung. Salebetipun kegiatan kala wau klebet paring Al-Qur'an, buku Iqra lan juz ama kangge nyekapi inventaris musola Nurul Taqwa.
0: Para miyarsa, pamerintah lajeng kemawon mikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining pasarta didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang sekolah dasar tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah lajeng kemawon mbikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining siswa pasarta didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun dipun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Dr. Anda Yuniat RMH, paring keterangan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih cekap longgar. Mboten namung nampi kangge kelas tunggal enggal, ananging ugi mbikak sistem multi entry, sehingga calon murid ingkang sakpunika wonten kelas sekawan punapa dene kelas gangsal lan pengin lajengaken ing sekolah rakyat tasih saged daftar. Sekolah rakyat terintegrasi 78 mangkinipun dipun sengkuyung papan ingkang gadhah bobot mawi sarana laboratorium, papan ibadah kangge olahraga ngantos lapangan soccer, basket lan voli ingkang saged kangge jangkepi pengembangan akademik utawi karakteripun peserta didik. Pramila satas pihak tansah ngawontenaken sosialisasi dumateng masyarakat supados wontenipun sekolah rakyat terintegrasi 78 tansaya dipun kenal. Kaajab kanthi ramungipun mangun sawetawis fasilitas sekolah kapitadosan lan pepenginanipun masyarakat kangge nyekolahkan anak-anakipun ing sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tansaya ageng.
0: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program Jaksa Mlebet Sekolah. Program kasebat minangka salah satunggaling panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadhahi ciri ingkang mligi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program Jaksa Mlebet Sekolahan. Program kasebat minangka salah setunggale panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadhahi ciri ingkang mligi. Kanthi wujud kegiatan arupi susuluh bab hukum ingkang dipunlaksanakaken dhateng sekolah langsung, ingkang para siswanipun kaparingan pangertosan ngengi sawetawis peranatan hukum sarta pangribawa saking anggenipun langgar hukum ingkang asring dumados ing kalangan remaja. Kasubsis tunggal seksi intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama Esa nerangaken, ing Kabupaten Sragen program Jaksa Mlebet Sekolahan sampun kalaksanan lan dados agenda rutin pendak triwulan. Wonten ing kegiatan kasebat para jaksa paring bahan pasinaon ingkang celak kalian pagesangan pelajar kadosto kenakalan remaja, bebayanipun narkoba, perundungan utawi bullying, judi online, cyberbullying ngantos pengayoman anak. Sanesipun menika siswa ugi dipun tepangaken ngengingi jejibahan dalah fungsi kejaksaan sarta perlunipun taat aturan hukum wonten ing penggesangan saben dintenipun.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngrawuhi kegiatan majelis zikir lan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kagelar ing plataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen. Kegiatan kasebat sak lebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 180 taun 2016. jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika dipun perloaken semangat alkhidmah bapunika dipun ngendikaken ing acara majelis dikir lan Maulidul Rasul Muhammad SAW ingkang kagelar ing pelataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Sabtu 6 Juni 2016. Kegiatan kasebat salebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 218 taun 2016. Menggahipun Bupati, makna alkhidmah inggih punika ngladosi semangat kasebat pinangka dasar pamarentah Kabupaten Sragen salebetipun paring panglados dumateng masyarakat. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi nindakaken sawetawis program kangge mbiyantu kelompok dalah masyarakat sekeng antawisipun tagihan PBB ingkang dipun bebasaken kangge nandang disabilitas veteran dalah guru ingkang pangasilanipun alit. Pamarentah ugi nyawisaken program ampilan mawi bunga 0% kangge warga ingkang badhe miwiti utawi ngekaraken usaha mawi plafon 2 juta rupiah kanthi nyicil laminipun 3 tahun. Bupati ngajab kegiatan haul lan majelis dikir dumateng masyarakat. Salajengipun pangarsa umum pengurus pusat jamaah Al-Khidmah Haji Muhammad Uripan meratelaken bilih majelis dikir nggadahi peran ingkang perlu sanget salebetipun nambah keimanan lan ukuah ing satengahipun tantangan ing panggesangan modern.
0: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 3.6 piyantun nderek gladen dalam simulasi tangga bencana ingkang kagelar ing pendapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalam kesagetanipun Linmas dalam kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 3.6 piyantun nderek gladen dalam simulasi tanggap bencana ingkang kagelar ing pendhapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen dinten Rebo 2 Juni 2016. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalam kesagetan Linmas dalam kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. PLT Lurah Sragen Tengah Yuni Kusumawati SIPN meratelaken sedaya anggota Linmas sedaya dumugi saperlu nderek gladen nyakup bab kebencanaan saking BBBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman lan ketertiban umum saking Kecamatan Sragen sarta simulasi peraturan baris berbaris PBB. Menggaipun gladen kasebat nggadai ancas kangge nambah kasamaptan masyarakat salebetipun ngadepi kawontenan ingkang kedah enggal dipun tangani kalian nyengkuyung Sragen Tengah ingkang pinitados makili Kabupaten Sragen ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Lumantar kegiatan menika kajab anggota Linmas Tan Soyo Siyogo nindakaken jejibahanipun pinangka pangarep salebetipun paring pambiyantu dumateng masyarakat kangge njagi lingkungan. Wonten ing pratelanipun analis kebencanaan ahli muda BBBD Kabupaten Sragen Bintoro Prasetyo nerangaken sawetawis bab kedah dipun teliti dening masyarakat kadosta kawontenan garing, angin ageng, siti longsor, lindu lan kabesmen. Semanten ugi bab bencana sosial untaminipun konflik padudon lan sanesipun paring pitulungan dumateng lansia, anak-anak lan disabilitas. Ugi mboten lirwo, kasih Trantibum lan Linmas Kecamatan Sragen baru dinelakaken. Linmas nggadahi peranan ingkang perlu salebetipun jagi ketenterman ing tengahipun masyarakat. Mila Linmas perlu dipun jangkepi pirantos ingkang nyekapi lan kanthi rutin nderek gladen bab penanganan bencana.
0: 700 anak lan 89 guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus setunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan massal ing lapangan Polres Sragen kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Bilih kegiatan tahunan menika dipun wontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak selaras kalian umuripun. Miras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetawis sekolah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: 700 anak lan 89 guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus tunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan massal ing lapangan Polres Sragen Sabtu 6 Juni 2021 kanthi mendhet tema menari bersama tumbuh bahagia. Pangarsa gugus PAUD tunggal Melati Kecamatan Sragen Henir Rosari meratelaken kegiatan tahunan punika dipunwontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak saklaras kalian umuripun. Ngiras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetawis sekolah. Lumantar kegiatan beksan sesarengan, anak-anak dipunajak ngekaraken kewasisan babakan sosial, kesagetan sampet raos, sarta nuwuhaken raos percaya diri. Semanten ugi kegiatan punika ngiras pantes nggadahi ancas paring pengalaman ingkang kremenaken kangge anak-anak, awit donyaning anak-anak minangka donyaning kabagian. Sanesipun kedisiplinan ngaosi wekdal dalah pakurmatan dhateng tiyang sanes. Ugi dipuntanemaken lumantar kegiatan kolowau. Kasukanipun ingkang sami nderek ketingal inggil saklebetipun acara lumampah. Pangarsa Ikatan Guru TK Indonesia utawi IGT KI Sragen Ida Ariani SPD paring kawigatosan karena wontenipun kegiatan ingkang manunggalaken anak-anak ing kegiatan babakan seni lan kreativitas. Kegiatan punika

0: Wasoto utawi mbako DBHJHT pinangka pirantosipun pamarentah kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sesambatanipun kalian pamarentah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dalah penegakan hukum. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: 11,1 miliar rupiah saking anggaran dana bagi hasil tembako DBHJHT katampi dening pemerintah daerah, sae provinsi menopo dening kabupaten kota penghasil saking cukai utawi sata. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muhammad Yulianto Esa MSI nerangaken, DBHJHT pinangka pirantosipun pamarentah kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sambetanipun kalian pemerintah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dalah penegakan hukum. Kanti pambagi 50% kangge kaharjaning masyarakat, 20% kangge kasarasan, dene ingkang 20% kangge penegakan hukum. Kajab ginanipun DBHJHT saged melampah kanthi sae lan tepat sasaran, saengga saged paring kaindahan kangge kaharjaning masyarakat, bobot teladi kasarasan sarta kegiatan ing bab penegakan hukum ing wewengkon Kabupaten Sragen.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samake Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana lanjut di Simfoni Kenangan dari 94.7 Astra FM ya. Masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani di kesempatan siang hari ini. Dan kita kembali buka ya. Oke. Lagu yang berikutnya. Oh ya, kita buka dulu untuk kali ini. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya dari Sophia Lajuba. Lagu ini untuk semua pendengar RBA Sragen. Terima kasih ini dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Ya, terima kasih buat Ibu Sugi yang juga udah bergabung di sini ya. Untuk lagunya yang di request nanti dari Sophia Lajuba. Tapi judulnya apa nanti? Nah, pokoknya dari Sophia Lajuba ya. Oke, ditunggu nanti. Ya, nanti kita pilihkan lagunya yang berjudul Tak Kubiarkan. Nah, ini buat nanti Ibu Sugi yang ada di mana ini? Di sini ya. Oke, itu lagunya ditunggu nanti. Dan tentunya juga buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini. Dan langsung aja nih ya, kita hadirkan untuk lagunya dari Sophia Lajuba, kita pilihkan untuk Bu Sugi tadi lagunya Tak Kubiarkan yang segera tersaji.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajue. Iki kan Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ra dilem.
4: Amit-amit, narsis.
5: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

0: Baik, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan dari 94.7 Buana Asri FM, masih bersama satu ya. Dan berikutnya kita, oh ya, saya terima dulu selamat siang Buana Asri Seragi. Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Selamat siang nih.
1: Dari saya, Mas.
0: Oh, ini dari Bunda Yasman ya?
1: Iya.
0: Oh, suaranya kecil banget nih, ya.
1: Oh,
0: iya,
1: itu kan sudah keras banget.
0: Oke,
1: Kalau waktunya masih cukup nanti minta dari Krisa ya, Mas.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Dari Krisa.
0: Krisa. Yang judulnya?
1: Yang hening.
0: Ya?
1: Hening.
0: Bening. Hening. Oh iya, yeah. Siap. Yeah.
1: Salamnya buat semuanya saja, Mas.
0: Iya, yeah.
1: Campur sari sudah tak jelang
0: semua. Oh iya, yeah.
1: Terima kasih.
0: Iya. Yeah.
1: Yuk kereng.
0: Yuk kereng. Terima kasih ya buat Bunda Yasman yang udah gabung juga di sini untuk lagunya dari Krisa ya yang berjudul Hening. Oke, ditunggu nanti kita hadirkan.

Ya, Mitra Buana, yang pasti, nah khususnya buat mitra remaja nih ya. Nah, bagaimana untuk bisa memanfaatkan menjalani kehidupan yang lebih baik? Nah, memang untuk masa remaja merupakan fase krusial dalam perkembangan seseorang ya, ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosional yang dan juga sosial yang signifikan. Dan ini umumnya berlangsung antara usia 13 sampai 19. Meski batasan pastinya dapat bervariasi tergantung faktor budaya dan individu. Pada tahap ini, seorang individu mengalami transisi dari masa kanak menuju kedewasaan disertai dengan pencarian jati diri yang intens. Nah, dan yang pasti diantaranya yang bisa dilakukan adalah bagaimana bisa membantu mengarahkan energi dan potensi remaja ke arah yang positif, juga memberikan bantuan atau panduan praktis dalam menghadapi tantangan khas usia remaja, juga mempersiapkan remaja menghadapi tanggung jawab di masa dewasa ya. Nah, juga mengoptimalkan perkembangan fisik, mental, dan sosial remaja. Selain itu juga mencegah perilaku berisiko dan dampak negatif terhadap pergaulan. Nah, dengan menerapkan berbagai tips yang bermanfaat, nah nantinya remaja dapat menjalani masa transisi ini dengan lebih terarah.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
3: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut dan satu tembang yang bakal dihadirkan berikutnya. Sekaligus nanti menutup jumpa kita di gelaran Simfoni Kenangan edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Jangan lupa terus bersama di 94.7 Buana Asri FM. Nanti selepas adzan asar, saya bakal balik lagi menemani Anda di gelaran Buana Barindo. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Seragen. Selamat siang dan yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asyar FM di gelaran edisi sore hari ini Minggu 14 Juni 2026 dan saya Dwi hadir yang tentunya siap menemani di Buana Barindo yang kita gelar hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore ya. Dan jumpa kita sore hari ini diawali satu tembang dari ada band Masih yang mana telah kita hadirkan lagunya. Dan langsung aja nih kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini satu persatu saya buka ya untuk yang kali ini udah request tembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, masih semangat. Nah, ini dari Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Request lagunya nanti dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Kuasamu. Buat Mas Dwi makasih metugas yuk keren ya, makasih ya. Untuk Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat sore The Line of Java Man Mas Dwi, ini dari Mas Diat. Mas Diat, selamat sore ya. Request lagunya dari Sela on Seven yang berjudul dan lagunya terkirim buat semua pendengar Buana Asri. Buat Mas Dwi Metsiar sukses selalu, makasih yuk keren ya. Makasih juga ini buat Mas Diat yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya nanti dari Sela on Seven yang berjudul dan untuk lagunya ditunggu juga nanti. Terus kalian saya buka tuh kali ini yang juga udah gabung ada siapa ini? Selamat sore Mas Dwi, sore juga ini dari Yang Tin ini. Mas tolong dong diputarkan lagunya Cinta Tanpa Memiliki dari Fadil. Buat Mas Dwi matur nuwun. Selamat sore yuk keren ya. Makasih juga ini buat Bunda Yasman yang udah bergabung di sini ya. Oke, masih setia menikmati Buana Asri. Lagunya nanti dari Fadil ditunggu juga dan sekarang kita siapkan dulu yang udah siap tersaji tebang dari koleksi Bunga Citra Lestari buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo juga Mas Diat lagunya dari Sela on Seven yang berjudul dan segera kita hadirkan lagunya.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abitani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Hai, sudah daftar sekolah belum?
4: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
3: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut masih di Banda Barindo, masih bersama Sadu yang masih setia menemani suasana Anda. Dan Budara juga masih tetap setia ya. Oke, tetap oke, sehat. Nah. Dan gimana cuaca saat ini, masih terasa panas juga tentunya terasa ya. Nah, yang pasti karena memang ini baru musimnya kemarau. Nah, dan juga kadang ya memang kita merasakan cuaca yang cukup panas. Nah, ini menjaga agar tidak terhidrasi. Nah, kita harus berupaya bahwa kita harus banyak mengkonsumsi air putih. Nah, pernahkah Anda mendengar bahwa air ini adalah sumber kehidupan? Nah, memastikan bahwa kita cukup terhidrasi merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan. Banyak orang yang sering mengabaikan mengkonsumsi air, padahal ini memiliki banyak manfaat ya, mulai dari membantu proses pencernaan hingga menjaga kelembapan kulit. Dan sebetulnya target yang perlu dikonsumsi adalah 8 gelas air per hari atau 2 liter. Nah, dengan demikian bisa menjaga tubuh tetap segar. Jika Anda merasa air putih membosankan, tambahkan potongan lemon atau mentimun untuk meningkatkan rasa. Perhatikan bahwa minum air secukupnya tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tapi juga meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah, baik Mitra Buana, kita lanjut, dan kali ini saya kembali buka untuk yang gabung. Di antaranya sembari kita siapkan untuk lagu ya. Kalau tadi untuk lagunya di antaranya yang di request ya, Kuasamu dari Bunga Citra Lestari, satu nekan tadi buat Bumiko, kemudian dan satu nekan tadi buat yang request tadi ya, untuk Pak Omas Diat ya, lagunya dari Selan Seven ya. Sementara untuk tembang berikutnya nanti kita siapkan dari tembang yang di request dari yang Tinin tadi, Cinta Tanpa Miliki. Tapi sebelumnya saya baca lagi yang udah gabung di sini ya. Selamat sore Mas Dwi, request lagu Kesayanganku dari Al Ghazali buat yang Tini ini, buat Bunda Suradi, Pak Yon ya, dan yang sedang mendengarkan Bu Ana Asri. Buat Mas Dwi, selamat bertugas, makasih Gereng. Ya, makasih buat Bunda Gun ya, yang juga udah bergabung di sini, dan selamat sore. Dan sebelum kita rekan juga, saya mau kirim-kirim salam dulu yang kali ini mungkin masih setia juga. Selamat sore buat Pak Mul ya, mungkin juga masih setia dengar atau mungkin dalam perjalanan pulang dari ke tempat catatan di Wonogiri ya, tempat acara di Wonogiri tadi. Tak lupa juga selamat sore ya buat Bunda Lis, Bunda In, kemudian buat Bunda Rus, buat Mbak Nuna Adelia juga, kemudian buat yang ada di mana lagi ya. Oke, selamat sore juga buat Mas Andri Setiawan, buat Mas Es, Mas Aan, Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon juga, gimana kabar? Buat Mas Saat, Mas Roni, halo gimana kabar? Buat Mas Pak Eko juga yang ada di Gondang, halo gimana kabar? Kemudian juga buat yang ada di mana lagi? Oh iya, buat Bunda Kini. Nah, tentunya udah mudah-mudahan lekas sembuh aja nih ya buat Bunda Kini. Kemudian tak lupa lagi nih, selamat sore buat Mbak Putri, buat Mbak WR ya, mungkin sedang mendengarkan, buat Mas Bagas Liwir juga, buat Mas Bun dan halo gimana kabar, buat Ika Adik Purosman, buat Mbak Desi Ponda juga selamat sore. Kemudian tak lupa lagi nih buat Bunda Fatima ya, kemudian buat Bunda Lis, Bunda Iin mungkin masih setia, selamat sore ya. Dan untuk yang berikutnya kembali kita buka, kali ini yang udah gabung juga sebelum saya hadirkan tembang, ada dari siapa ini, silahkan ya. Selamat sore Mas Dwi, tugas buat Mas Dwi-nya ini dari Mbak Diswarno ya. Request lagunya nanti di ujung jalan, kirim salamnya buat semua pendengar Bu Ana Asri aja. Buat Mas Dwi makasih dan tugas yuk keren ya, makasih ya. Buat Mbak Diswarno yang udah gabung juga di sini, dan selamat sore. Nah, sekarang kita siapkan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji. Di antaranya dia ada tadi tembang yang di request tadi, Cinta Tanpa Memiliki. Kemudian juga nanti ada Kesayangan dari Al Ghazali, dua tembang yang segera tersaji dan kita nikmati. Terus bersama di Buana Barindo.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Metro Buana lanjut lagi masih di Buana Barindo dan masih bersama Sadu di sini masih setia menemani suasana Anda ya. Dan oke. Okay. Untuk yang berkenan silakan yang mau bergabung lagi sama SMS 081339509947 ataupun 0271890799 di gelaran yang kita hadirkan ya. Di Buana Barindo masih bersama Sadu yang masih setia menemani ya. Terus yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, halo Mas Twi dari Mas Roni. Gimana kabar? Biasanya lain telepon ya. Untuk Mas Roni yang kali ini udah gabung di sini ya. Mas Twi, request lagunya yang berjudul Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan. Buat Mas Twi, makasih yang bertugas ya. Yuk, gereng ya, makasih juga ya. Oke. Okay. Terus yang berikutnya juga ada lagi dari yang ada di mana ini. Selamat sore buat Mas Twi bertugas dari Bunda Natali, request lagunya nanti. Cinta luar biasa. Dan buat Mas Tim, makasih bertugas, semangat terus ya. Makasih juga ya buat Bunda Natali. Kemudian yang berikutnya lagi, silakan dari siapa ini. Selamat sore Bu Ana, silakan.
1: Selamat sore Mas.
0: Selamat sore juga.
1: Ya. Ripon kabarnya.
0: Oh baik.
1: Alhamdulillah. Mas Tupi, Bunda minta tolong diputar.
0: Iya.
1: Cintaku dari Arif yang versi Malaysia.
0: Oh gitu. Coba ya kita buat. Yang judulnya apa tadi? Cintaku ya.
1: Cintaku.
0: Oke, siap. Yeah.
1: Ada. Ada dong. Apa
0: ada.
1: Iya,
0: ada.
1: Spesialnya untuk anak widok Mas, yang lagi stay tune dengerin.
0: Oh gitu.
1: Kalau Barindo suka ikut stay tune.
0: Oh iya, yeah. Tapi belum gabung di sini ini.
1: Belum. Mbokne aja.
0: Oh gitu.
1: Baru kelas 5 SD.
0: Oh iya.
1: Mau kelas 6 ini nanti. Spesial untuk anak wida. Sehat selalu, tetap semangat belajarnya, tambah pintar sekolah ngajinya, semoga jadi anak soleha. Terus lanjut lagi ada Bunda Natali ya. Yang ditangkil, ada Mbak Nana di Tantel, Bunda Gun di Bonggo. Ada Mas Dia di Jateng,
0: iya.
1: Pak Jasmino di Kerubukan. Ada Dek Nona Adelia bersama bundanya di kawasan Cepu Andong Boyolali. Ada Mas Roni,
0: iya.
1: Di Tangerang. Ada lagi Mas Andi Setiawan yang timbul di Mandingan Ngawi. Ada yang Pono di Sambirejo, Pak Eko
0: iya.
1: Di Gondang. Pak Joko Suprianto di Tanon. Pak Yan Plastik di Gemolong. Ada Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nipu, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, terus ada lagi Bunda Ninu, terus lanjut lagi ada Mas Is beserta Mbak Yuninya,
0: iya.
1: Lama nggak muncul ini semoga
0: selalu. Oh iya, lama ini nggak muncul.
1: Kak Roto juga, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Martin Solo, ada Mbak Putri. Buat semua yang stay tune di 94.7 ya Mas.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore, selamat nopo kemawon. Sampai jam pinten Mas?
0: Sampai Dwi, jam 20.
1: Waduh, sampai malam
0: yeah.
1: Mas. Semoga sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin ya. Yeah.
1: Lagunya ditunggu.
0: Oke, okay, ditunggu.
1: Mas
0: Dwi. Siap.
1: Yeah. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Kalau ada salah-salah kata minta maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, gereng makasih ya buat Bunda Rus yang udah gabung. Sekarang kita nikmati. Di antaranya nanti ada Di Ujung Jalan, kemudian juga Jodoh Pasti Bertemu yang segera tersajikan. Kita nikmati bersama.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

untuk teman yang tersaji ya, di ujung jalan, kemudian juga jodoh pasti bertemu. Ya, kita hadirkan. Kita kembali lanjut lagi Mitra Buana, dan yang berikutnya nanti ada Cinta Luar Biasa dan juga Cintaku yang nanti kita bakal hadirkan. Dan kembali saya buka dulu tuh kali ini yang udah gabung di sini. Selamat sore Mas Dwi, The Land of Java Man. Ya. Dari Nona Adelia hadir, request lagunya Rumah ke Rumah dari India. Tolong diputar enggak ya? Spesial buat bundaku, semoga sehat selalu. Tak lupa untuk Bunda Rose, terima kasih jelangannya. Untuk Bunda Natali, juga Mas Andri, selamat sore buat Mas Dwi, selamat tugas. Terima kasih yuk gereng ya. Makasih juga nih buat Mbak siapa ini, Nona Adelia yang udah gabung juga di sini ya. Selamat sore. Nah, menikmati suasana sore di kali ini sembari menyimak ya lagu-lagu yang tersaji di Buana Barindo. Untuk lagunya ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan. Nah, kita langsung siapkan dulu untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan, dan yang mana dari tembang yang bakal tersaji di antaranya nanti ada Anmes dengan Cinta Luar Biasa, kemudian juga Arif ya untuk lagunya Cintaku yang segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abitani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
4: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
3: Oh iya?
4: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, kita lanjut dan masih di sajian yang kita hadirkan kali ini ya. Di Buana Barido masih bersama satu yang masih siap menemani Anda.

Untuk lagu yang berikutnya nanti ada Rumah ke Rumah yang nanti saya tunjukkan tadi buat Mbak siapa tadi Mbak Non Adelia. Nah, yang tadi request lagunya nih, untuk lagunya udah kita siapin ya. Nanti kita bakal hadirkan. Dan kayaknya udah siap, kita langsung bakal hadirkan. Dan tentunya juga buat yang masih tersedia menikmati di kesempatan kali ini di gelaran Jana Berindo ya, dari 94.7 Buana Asra FM.

Ya, Mitra Buana, lanjut lagi ya. Masih di Buana Barindo, kita masih bersama di sore hari ini. Dan berikutnya, selamat sore Mas Twi. Mau gabung nih, oh ya, dari Mas At nih. Request lagunya apa ini, Hujan dari YouTube ya. Salam buat semua pendengar Buana asli, buat Mas, terima kasih. Dan yuk dren ya, makasih ya buat Mas At nih yang udah gabung ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, silakan mau bergabung ya. Untuk SMS via 08213399547 dan telepon 0271 8907999. Selamat sore Buana asli Seragi. Aduh, terputus. Nah, mungkin bisa coba lagi nih ya. Dan kita langsung siapkan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji dan kita bakal hadirkan ya. Oke, untuk kali ini dari teman yang bakal tersaji, yang di request dari Mas Aat ya, Hujan dari YouTube ya.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama Sadu yang masih setia menemani suasana ini kali ini ya. Oke. Okay. RBS Regen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Buana Barindo. Kalteng, suara dari hijau daun teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas. Pak, teman sampai kelar pukul 20. Oh, makasih. Melelahkan ya. Apa nih? Melelahkan tapi tugas mulia. Saya sudah sampai di rumah MJ Nan pukul 16. Salam bahagia. Oke ya. Makasih ya buat Pak Mul yang masih setia. Oh, berarti udah nyampe rumah nih ya. Nah, dari tadi tadi dari acara dari Wonogiri ya. Oke, alhamdulillah udah nyampe di rumah nih. Untuk lagunya nanti dari Hijau Daun. Dan untuk yang berikutnya lagi, selamat sore Mas Dwi, sore juga nih Mas Dwi, request lagunya Ikatan Cinta. Makasih Mas Dwi dari Ibu Nurul yang ada di Butatan. Oke ya, makasih nih ya buat Nurul yang ada di Butatan. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari ini juga ya. Oke. Dan juga nih, selamat sore Mas Dwi. Kalau masih ada waktu, nambah lagu boleh nggak nih dari Bunda Rus? Doaku untuk Mu Sayang dari Wali Ben. Ini masih stay tune sambil jahit. Makasih Mas Dwi, salam sehat selalu ya. Makasih juga nih buat Bunda Rus yang masih setia juga ya, mau menikmati di suasana sore hari ini sambil masih jahit, sambil nikmati Buana Barindo. Dan sekarang kita simak dulu atau kita siapkan dulu untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Untuk lagunya nanti dari tembang koleksi dari Hijau Daun tadi ya, yang di request nih dari Pak Mul yang ada di MJ9. Suaraku ya berharap. Nah, ini untuk lagunya sudah kita siapin, nanti kita bakal hadirkan. Kemudian dilanjut juga dari tembang yang di request dari Bina Nurul tadi yang ada di Putratan ya. Oke, tunggu juga lagunya. Dan sekarang kita hadirkan dulu kali ini Jordan dengan Suaraku Berharap.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Peter Buana, lanjut ya. Tadi untuk lagu udah kita hadirkan dua tembang yang tersaji. Dan berikutnya kembali kita buka tuh, kali ini udah gabung juga di sini ada siapa aja nih? Mas Dwi dari Mas Aan yang request lagunya nanti Armada pergi pagi pulang pagi. Thank you Mas Dwi, Matugas Mat sore ya. Makasih juga ya. Dan untuk lagunya pergi pagi pulang pagi dari Armada. Oke ya, kita siapkan. Dan oke, sekaligus nanti dua tembang yang kita bakal hadirkan mengakhiri sajian di kesempatan kali ini di gelaran Buana Barido. Juga mohon maaf untuk lagu yang belum bisa tersaji ya, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa hadirkan ya. Dan jangan lupa nanti selepas Pawartos Besok Jawi saya bakal balik lagi dan kita ketemu nanti di Kalakos Plus. Tetap di Buana Sisragen. Selamat sore dan yuk kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sraken badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sraken Mertinjo Ratan Gunung Banyak Sidorejo ing Kecamatan Tangen. Inovasi Si Kancil Alaska Kanit Bimas Polsek Kedawung. Beksan Masal IGTKI Gugus Setunggal Melati Kecamatan Sraken. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tumunten ndandosi ratan jurusan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek membangun infrastruktur tahun 2016. Kawontenan ratan Gunung Banyak dumugi Sidorejo perlu karumiyenaken awit kathah complongan ingkang mutawatosi. Menapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal saengga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Jangkeping pawartos badhe kawosaken dening Wakil Ketua DPRD Sragen Muslim Sarjana Agama.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tumunten ndandosi ratan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Pepesten kasbat kawis tingal sasampunipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sesaringan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Pamarentah Kecamatan dalah Pamarentah Desa nindakaken tetinju dateng papan ingkang dipun kersakaken Senin 8 Juni 2016. Salah satunggaling warga ing Dukuh Singgi Desa Poleng rumaos syukur karana ratan kalawau tumunten kawangun supados mboten dadosaken kacilakan ingkang ngenakaken. Nanggapi pamuwusipun warga kalawau, Bupati ngendika bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek membangun infrastruktur tahun 2016. Menggahipun Bupati kawontenan ratan Gunung Banyak Sidorejo perlu karumiyenaken awit kathah complongan ingkang mutawatosi punapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal. Sahingga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Kepala DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT nerangaken bilih ratan ingkang badhe dipun dandosi panjangipun kirang langkung 2,2 kilometer wiyaripun katambah saking 3 meter dados 2,5 meter ginaaken konstruksi beton bertulang.
0: Pinangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat. Kanit Bimas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Si Kancil Alaska minangka pangotak adek ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Bimas Polsek Kedawung. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pinangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung AKP Suyana SE nerangaken Si Kancil Alaska minangka pangotak atik ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Binmas Polsek Kedawung. Salebetipun kegiatan kasebat Kanit Binmas sarta Babin Kamtip Mas Desa Binaan sarta anak-anak TPA ngaos paring pangertosan dalah nyisipaken piweling Kamtipmas ngingingi bebayanipun narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas sarta bijak salebetipun ginaaken HP. Si Kancil Alaska kaleksanan kanthi rutin pendak kalih minggu sepisan kangge anak-anak dalah remaja supados celak kalian kepolisian ing Kecamatan Kedawung. Dinten Senin 8 Juni 2016 kegiatan dipun punjeraken wonten ing Musola Nurul Takwa Dukuh Randusari RT 7 Desa Pengkok Kecamatan Kedawung. Salebetipun kegiatan kolowau klebet paring Al-Quran, buku Iqra lan juz ama kangge nyekapi inventaris musola Nurul Taqwa.
0: Para miyarsa, pamerintah lajeng kemawon mikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining pasarto didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang sekolah dasar tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah lajeng kemawon mbikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining siswa pasarta didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun dipun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Dr. Anda Yuniat RMH, paring keterangan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih cekap longgar. Mboten namung nampi kangge kelas tunggal enggal, ananging ugi mbikak sistem multi entry, sehingga calon murid ingkang sakpunika wonten kelas sekawan punapa dene kelas gangsal lan pengin lajengaken ing sekolah rakyat tasih saged daftar. Sekolah rakyat terintegrasi 78 mangkinipun dipun sengkuyung papan ingkang gadhahi bobot mawi sarana laboratorium, papan ibadah kangge olahraga ngantos lapangan mini soccer, basket lan voli ingkang saged kangge jangkepi pengembangan akademik utawi karakteripun peserta didik. Pramila satas pihak tansah ngawontenaken sosialisasi dumateng masyarakat supados wontenipun sekolah rakyat terintegrasi 78 tansaya dipun kenal. Kaajab kanthi ramungipun mangun sawetawis fasilitas sekolah kapitadosan lan pepenginanipun masyarakat kangge nyekolahkan anak-anakipun ing sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tansaya ageng.
0: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar. Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program jaksa mlebet sekolah. Program kasebat pinangka salah satunggaling panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadhahi ciri ingkang mligi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program jaksa mlebet sekolahan. Program kasebat minangka salah setunggale panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadhahi ciri ingkang mligi. Kanthi wujud kegiatan arupi susuluh bab hukum ingkang dipunlaksanakaken dhateng sekolah langsung, ingkang para siswanipun kaparingan pangertosan ngengi sawetawis peranatan hukum sarta pangribawa saking anggenipun langgar hukum ingkang asring dumados ing kalangan remaja. Kasubsis setunggal Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama Esa nerangaken, ing Kabupaten Sragen program jaksa mlebet sekolahan sampun kalaksanan lan dados agenda rutin pendak triwulan. Wonten ing kegiatan kasebat para jaksa paring bahan pasinaon ingkang celak kalian pagesangan pelajar kadosto kenakalan remaja, bebayanipun narkoba, perundungan utawi bullying, judi online, cyberbullying, ngantos pengayuman anak. Sanesipun menika siswa ugi dipun tepangaken ngengingi jejibahan dalah fungsi kejaksaan sarta perlunipun taat aturan hukum wonten ing penggesangan saben dintenipun.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngrawuhi kegiatan majelis zikir lan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kagelar ing plataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen. Kegiatan kasebat sak lebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 180 taun 2006. jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika dipun perloaken semangat alkhidmah. Bapunika dipun ngendikaken ing acara majelis dikir lan Maulidul Rasul Muhammad SAW ingkang kagelar ing pelataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Sabtu 6 Juni 2016. Kegiatan kasebat salebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 tahun 2016. Menggahipun Bupati, makna alkhidmah inggih punika ngladosi semangat kasebat pinangka dasar pamarentah Kabupaten Sragen salebetipun paring panglados dumateng masyarakat. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi nindakaken sawetawis program kangge mbiyantu kelompok dalah masyarakat sekeng antawisipun tagihan PBB ingkang dipun bebasaken kangge nandang disabilitas veteran dalah guru ingkang pangasilanipun alit. Pamarentah ugi nyawisaken program ampilan mawi bunga 0% kangge warga ingkang badhe miwiti utawi ngekaraken usaha mawi plafon ₹2.000.000 kanthi nyicil laminipun 3 tahun. Bupati ngajab kegiatan haul lan majelis dikir dumateng masyarakat. Salajengipun pangarsa umum pengurus pusat jamaah Al-Khidmah Haji Muhammad Uripan meratelaken bilih majelis dikir nggadahi peran ingkang perlu sanget salebetipun nambah keimanan lan ukuah ing satengahipun tantangan ing panggesangan modern.
0: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 36 piyantun nderek gladen dalam simulasi tangga bencana ingkang kagelar ing pendapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalam kesagetanipun Linmas dalam kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 36 piyantun nderek gladen dalam simulasi tanggap bencana ingkang kagelar ing pendhapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen dinten Rebo 12 Juni 2016. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalam kesagetan Linmas dalam kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. PLT Lurah Sragen Tengah Yuni Kusumawati SIPN meratelaken sedaya anggota Linmas sedaya dumugi saperlu nderek gladen nyakup bab kebencanaan saking BBBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman lan ketertiban umum saking Kecamatan Sragen sarta simulasi peraturan baris berbaris PBB. Menggahipun gladen kasebat nggadahi ancas kangge nambah kasamaptan masyarakat salebetipun ngadepi kawontenan ingkang kedah enggal dipun tangani kalian nyengkuyung Sragen Tengah ingkang pinitados makili Kabupaten Sragen ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Lumantar kegiatan menika kajab anggota Linmas tansaya siyaga nindakaken jejibahanipun pinangka pangarep salebetipun paring pambiyantu dumateng masyarakat kangge njagi lingkungan. Wonten ing pratelanipun analis kebencanaan ahli muda BBBD Kabupaten Sragen Bintoro Prasetyo nerangaken sawetawis bab kedah dipun teliti dening masyarakat kadosta kawontenan garing, angin ageng, siti longsor, lindu lan kabesmen. Semanten ugi bab bencana sosial untaminipun konflik padudon lan sanesipun paring pitulungan dumateng lansia, anak-anak lan disabilitas. Ugi mboten lirwo, kasih Trantibum lan Linmas Kecamatan Sragen baru dinelakaken. Linmas nggadahi peranan ingkang perlu salebetipun jagi ketenterman ing tengahipun masyarakat. Mila Linmas perlu dipun jangkepi pirantos ingkang nyekapi lan kanthi rutin nderek gladen bab penanganan bencana.
0: 700 anak lan 89 guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus setunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan massal ing lapangan Polres Sragen kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Bilih kegiatan tahunan menika dipun wontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak selaras kalian umuripun. Miras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetawis sekolah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: 700 anak lan 89 guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus tunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan massal ing lapangan Polres Sragen Sabtu 6 Juni 2016 kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Pangarsa gugus PAUD tunggal Melati Kecamatan Sragen Henir Rosari meratelaken kegiatan tahunan punika dipunwontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak sak laras kalian umuripun. Ngiras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetawis sekolah. Lumantar kegiatan beksan sesarengan, anak-anak dipun ajak ngekaraken kewasisan babakan sosial, kesagetan sampet raos, sarta nuwuhaken raos percaya diri. Semanten ugi kegiatan punika ngiras pantes nggadahi ancas paring pengalaman ingkang remenaken kangge anak-anak, awit dunyaning anak-anak minangka dunyaning kabagian. Sanesipun kedisiplinan ngaosi wekdal dalah pakurmatan dhateng tiyang sanes. Ugi dipun tanemaken lumantar kegiatan kala wau. Kasukanipun ingkang sami nderek ketingal inggil saklebetipun acara lumampah. Pangarsa Ikatan Guru TK Indonesia utawi IGT KI Sragen Ida Ariani SPD paring kawigatosan karena wontenipun kegiatan ingkang manunggalaken anak-anak ing kegiatan babakan seni lan kreativitas. Kegiatan punika pinangka panjurung kangge para guru supados tansah nggadahi pamanggih-pamanggih kangge nyipta pamucalan ingkang nggadahi daya tarik. Semanten ugi para tiyang sepuhipun prayogi nggadahi kesagetan ingkang mumpuni. Sageta para anak-anak nggadahi kawasisan lan keterampilan kangge wekdal ingkang badhe dateng.
0: Rp11,1 miliar saking anggaran dana bagi hasil tembakau DBHCHT katampi dening pamarentah daerah. Sae provinsi punapa dene kabupaten kota penghasilan saking cukai utawa soto utawi mbako DBHCHT pinangka pirantosipun pamarentah. Kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sesambatanipun kalian pamarentah daerah. Ingkang sambet kalian

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samake Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7 Winasri FM.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Mitra Buana di Kalakos Plus, saya Dewi Hadir yang sebetulnya untuk menemani Anda. Dan silakan untuk yang mau bergabung langsung aja nih ya, bisa lewat telepon, SMS ya. Nah, dan saya terima untuk yang udah masuk kali ini. Selamat petang Kalakos Plus. Oh baik, kali kemana kabar Mbak Martini?
1: Iya.
0: Kolang kaling. Dibuat kolak ya. Seger.
1: Iya.
0: Siap. Oke, silakan. Buat siapa? Halo?
1: Halo?
0: Salamnya buat siapa?
1: Bundaku. Sama malam. Bunda Lasmi ya kita.
0: Iya.
1: Bunda Nino, Asman, Bunda Ngati, selamat malam Bunda Ngati. Lalu panjang umur ya. Bunda Surati sudah. Bunda Ros, Bunda Ros. Amam
0: malam
1: Bunda Ros. Amam Mbak Nana, Raja Bani Nana. Juga ada Mas Roni.
0: Iya.
1: Yang dia kata. Juga

0: makanannya ya.
1: Iya.
0: Ada Mbak WE.
1: Iya.
0: Nasi sama mala. Juga ada Mbak Amita. Pak Ade, ayo masuk Pak Ade. Pak Ade baru sensu sama. Baru sensu. Cengat.
1: Iya.
0: Pak Ade baru sensu.
1: Oh gitu, iya.
0: Suka ada Pak Yon Bati, terus ada Cak Roto, ada Mas Kis, Mas Kis sama Mbak Yuninya, ada Pak Eko, ada Mas Julian dan Mas Mala, suka ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya, selamat malam. Sudah komplain.
1: Terus?
0: Komplit.
1: Oh, komplit. Oh iya.
0: Buat Mas Dwi selamat bertugas. Semoga tidak lakas capek.
1: Amin.
0: Kesehatan rezeki melimpah. Dimudahkan segala urusannya. Dilancarkan usahanya.
1: Amin.
0: Selalu sampai dunia dan akhirat.
1: Gimana pantainya?
0: Nengawi. Urusan dah cepet.
1: Oh gitu.
0: Masui. Cepet.
1: Amin.
0: Akan ngadong bagi tebal ya mas ya. Nengawi. Tuku kerenang. Masui tambah ganteng.
1: Oh ya, gitu.
0: Ada pantai Masui. Makasih ya Mas Dwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo. Keren. Makasih ya buat Mak Martini rasa strawberry yang udah gabung di sini ya. Lagunya Kolang Kaling. Dibuat kolak nanti ya. Seger. Berikutnya di belakang Mbak Martini ada siapa nih? Kalau kos 11. Selamat petang.
2: Halo, Mas Dwi.
1: Ya.
2: Mbak Martini ini Mbak Inggon.
1: Iya.
2: Kok kan pantunmu. Gue ini gak bisa ngalah ke Pak Bonus.
1: Iya betul.
2: Aku mau nyangawi terus. Nanti pisan-pisan ini ke Bali.
1: Selalu belinya jauh banget tok di Ngawi, rumah Solo belinya di Ngawi.
2: Tetaknya Ngawi.
1: Oh iya.
2: Masaran,
1: harusnya kan beli Kolang Kaling di Pasar Legi kan dekat Solo.
2: Tahun gue kui-kui banget. Gue kagak rumus ganti. Kemarannya gue laku tok. Ya rata di kono su. Martini lo pinter
1: lo. Oh iya, tiga kali banyak
2: Mas
1: sekali.
2: Sehat-sehat
1: ya, iya, sehat untuk ya Roto juga ya.
2: Sukses untuk Mas Dwi. Banyak rezeki.
1: Amin.
2: Aku lagu ini Katresnan ya Mas.
1: Katresnan, oh iya siap.
2: Pak single-single ketiga.
1: Ah, silakan. Ya. Oke.
2: Okay. Ada Bunda ini, Bunda Natali, ada Bunda Surati, ada Bunda Rindu, Bunda Ikin, terus ada Pak. Pak Yasman sama Bule bisa apa itu? Sing yang ada di Wonocolo itu Mas.
1: Oh, Pak Rahman.
2: Pak Rahman.
1: Pak Rahman Bu Rahman juga. Nah,
2: sama Mbak Ngadmi, terus ada Pak John Plastik, ada Pak siapa itu? Yang Bu Yulali itu sama Mas.
1: Yang Bu Yulali
2: sing kakung itu.
1: Oh iya, Mak. Siapa ya?
2: Jasmino.
1: Oh, Pak Jasmino. Iya, betul.
2: Ya untuk Mbak Ani, Mbak Ani dan Mbak Ani ya Mas. Salamnya untuk semua wela nanti.
1: Iya.
2: Waktunya masalah yang mungkin sedikit ya Mas.
1: Oh iya.
2: Jam-jam.
1: Apa jam?
2: Setengah wolu lah, jamku mati. Kurang aja. Jam loro awet coba aja.
1: Iya awet.
2: Gitu terima kasih.
1: Oke. Okay.
2: Pokoknya salamnya untuk ibu-ibu semua bapak. Oh Mas Andri Setiawan.
1: Oh iya Mas Andri Setiawan sama Mbah Timbulnya biasanya.
2: Mbah Timbulnya. Pokoknya untuk Mas Dwi. Sukses selalu.
1: Oke.
2: Banyak rezeki.
1: Amin.
2: pencitraan lo mas.
1: Apa?
2: Dirimu itu sampai sekarang suaranya sih tegas gitu.
1: Gimana? Ya tetap kayak gini ya.
2: Tak kira tapi umurnya ya udah
1: tahu. Oh, lah kalau umurnya sudah luar biasa ya. Nah, gitu. Kan kan sudah purna kan berarti bisa ngiro-ngiro. Maaf. Ya. Yuk. Ya, kering, makasih buat Cak Roto yang udah gabung juga ya. Oke, kita hadirkan kolang-kaling untuk Mbak Martini. Katresnan untuk Cak Roto, segera tersaji dan kita nikmati. Terus bersama di Kala Gosblas.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Ya, Mitra Buana, kita telah hadirkan tadi untuk lagu Kolang-kaleng buat Mbak Martini ya. Kemudian Katresnan ya buat Cak Roto. Untuk lagunya udah tersaji, udah dinikmati tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini yang udah gabung ada siapa ini lagi nih ya. Oke. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalkos Plus rekom lagunya Perasaan. Dan untuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, selamat pagi. Ayo, makasih. Lagu tadi juga buat bunda-bundaku tersayang monitor RBA di mana aja berada. Selamat sore, menjelang malam, sukses selalu. Makasih buat Pak Mul yang ada di MG9, salam bahagia juga untuk panjenengan ya. Oke. Untuk lagu yang di request nanti dari tembang yang berjudul Perasaan. Betul ya. Oke. Kita siapkan untuk lagunya. Kemudian yang berikutnya ada lagi. Selamat petang Mas Dwi. Apa ini? Ini dari Bunda Gun, request lagunya ngikut aja deh. Nah. Untuk apa ini? Oh. Apa ini? Lagunya ngikut aja. Pokoknya buat Mas Timo tugas dan makasih ya. Nah, salam buat semuanya aja pecinta lagu-lagu Kos Plus. Selamat menikmati lagu-lagu Kos Plus. Makasih Mas Dwi ya. Makasih ini buat Bunda Gun juga nih. Dan untuk yang berikutnya ada lagi ini. Oh ya, kita siapkan dulu untuk lagu yang kali ini bakal tersaji, di mana di antaranya nanti ada Perasaan ya. Terus, oh ya, Mas Bi, Mas Dwi, selamat petang. Selamat bertugas di Kalkos Plus. Lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu. Makasih Mas Dwi dari Pung. Oke, makasih juga dan selamat petang ya. Untuk lagunya ditunggu nanti. Dan sekarang kita kembali siapkan untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Di antaranya nanti ada Perasaan, kemudian juga Kisah Sedih di Hari Minggu. Ya, dua tembang sekaligus nih kita bakal hadirkan dan segera kita sajikan. Dan jangan lupa untuk yang lain langsung aja bisa SMS atau WA ke sini 082133950947. Juga lain telepon 0271-8907-99. Sekali lagi, di gelaran yang kita hadirkan tentunya di Kalkos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus.

0: Kudu disemprot pupuk KCC Astro Special Padi dan Jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. Pupuk cair KCC Astro Special Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
2: Hai, sudah daftar sekolah belum?
3: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
2: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

Mitra Buana, kita lanjut tadi untuk lagu perasaan, kemudian juga kisah kasih di sekolah sudah kita hadirkan ya. Nah, berikutnya lagi yang mau bergabung silahkan bisa langsung SMS ya. Oke. Yang kali ini udah masuk ada siapa aja nih? Kita buka dulu. Yang berikutnya The Land of Java Man. Selamat petang Mas Dwi. Puterin lagu dong Padang Bulan untuk pecinta lagu-lagu Koas Plus di mana aja berada. Selamat menerkan. Terima kasih Mas Dwi. Selamat bertugas dan sehat selalu. Oke. Makasih buat Mas Bondan ya yang udah gabung juga di sini. Untuk lagunya nanti yang di request nanti Padang Bulan ya. Ya. Mungkin seperti suasana malam hari ini Padang Bulan kan ya. Saya enggak lihat ini karena saya di dalam ini. Oke, untuk lagunya nanti Padang Bulan kita siapkan juga ya. Terus yang berikutnya sekalian saya baca nih dari siapa ya? Assalamualaikum Mas Dwi. Waalaikumsalam. Ye, Mas request lagunya Out Jender Longsoh diputar. Makasih buat Mas Dwi. Oke, makasih juga nih buat Bunda Iin yang udah bergabung di sini juga ya, lagunya Ojo Nulongso. Nah, berarti pokoknya hari hati harus dibuat bahagia selalu ya, betul. Enggak boleh nulongso. Untuk lagunya nanti ditunggu juga nih ya buat Bunda Iin. Ojo Nulongso nanti kita bakal hadirkan juga. Kemudian yang berikutnya lagi ada siapa ini yang udah gabung juga ya? Dan berikutnya selamat malam Mas Dwi, malam juga. Request lagu kisah sedih di hari Minggu buat semuanya. Makasih yuk gerengek, makasih buat Bundalis. Ini lagunya tadi udah keputar nih buat Bundalis, kisah sedih di hari Minggu. Nah, mungkin bisa diganti yang lain dulu nggih untuk Bundalis. Nah, siapa lagunya apa nanti bisa ditulis lagi di sini. Buat Mas Dwi hanya kalimat terima kasih ya. Aku luntar karena udah keputar lagunya permintaanku. Lemah teles ya. Makasih buat Pak Mul ya. Yang penting masih setia menemani saya juga ya di kesempatan kali ini. Oke. Ini udah siap untuk lagunya, di antaranya nanti Padang Bulan ya. Bulannya kayak Rino. Nah. Terus yang berikutnya juga nanti Out Jender Longsoh. Nah, kita hadirkan dan kita nikmati terus bersama di Kala Koas Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Ya, Mitra Buana, kita telah nikmati tadi untuk lagu yang tersaji ya. Padang Bulan, kemudian juga Ocean Longso ya, untuk lagu yang sudah kita sajikan tadi ya. Sotonikan tadi untuk yang request lagunya ya. Oke. Di antaranya buat Mas Bodan ya. Kemudian berikutnya lagi ini dari Bunda Iin tadi ya untuk lagunya, karena rekrut makasih buat Cak Roto atas jelangannya, semoga Cak Roto selalu sehat. Nah, demikian dari Bunda Iin ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat malam Mas Dwi, kalau udah keputar lagunya diganti Andaikan Kau Datang. Buat Mas Dwi makasih, dan petugas yuk keren ya, makasih buat Bunda Lis. Nah, berhubung lagunya tadi udah keputar, nah ini untuk lagu diganti, untuk lagu yang direquest ini Andaikan Kau Datang. Baik ya, kita siapkan untuk lagunya. Nah, ini kayaknya udah siap. Nah, nanti kita langsung sajikan dan nanti segera bisa menikmati lagunya ya. Dan Mitra Buana, selesai semangin nanti kita jeda sejenak, karena nanti akan kita kembali dengan Adzan Isya. Selepas Adzan Isya nanti kita lanjut lagi ya, kalau cosplay hingga pukul 19. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Winasmi FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali, tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun, juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya, Peter Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Kalkos Plus dari 94,7 Buana SR FM. Edisi Minggu 14 Juni 2026 ya. Makasih dan tentunya kebersamaan Anda. Mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan bisa memberikan suasana malam hari ini menjadi malam yang indah dan menyenangkan ya. Dan sekali lagi kita akhiri, selamat malam, sampai jumpa lagi dan yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
4: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
5: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
3: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
5: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
6: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
5: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
8: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
8: Sementara itu di kesempatan terpisah Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
9: MBG itu adalah bagus. Tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
8: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
10: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
11: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
12: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
11: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
10: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu ini perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
11: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Tanah Suci Arab Saudi, mengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
15: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
14: Dan dengar Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu diisi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
17: Keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami?
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
18: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
19: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
18: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya,

Daya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali lagi di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain butuh jam terbang bermain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada pertandingan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, sudah daftar sekolah belum?
0: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Ya, selamat malam Mitra Buana, salam jumpa di Info Malam dari 94,7 Buana Asri FM. Dan di kesempatan kali ini bersama Sadu yang hadir untuk menemani hingga nanti kelar pukul 20 ya, atau jam 9 malam ya. Nah Mitra Buana, tadi untuk lagu yang tersaji ya, Mang, nah, dari 420 yang sudah kita hadirkan. Dan kali ini sudah kita siapkan untuk tembang yang net bakal tersaji ya. Mitra Buana, mungkin Anda pernah merasakan ya. Nah, tiba-tiba terbangun pada dini hari dan kesulitan untuk terlelap kembali. Memang kadang menyebalkan karena mengurangi jam tidur. Alih-alih berdiam diri di atas ranjang dan sekedar berharap kantuk segera datang. Cara yang bisa dilakukan agar bisa kembali tidur adalah membuat suasana kamar menjadi lebih nyaman. Bila Anda terbangun pada tengah malam akibat suasana kamar yang tidak kondusif, cobalah lakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, redupkan lampu kamar agar kedua mata Anda bisa memejam kembali dengan lebih mudah. Sediakan kipas angin atau pendingin udara apabila suhu kamar bertambah panas pada malam hari ini. Jika masalahnya bersumber dari suara bising, gunakanlah penutup telinga yang dapat meredam suara selama tidur. Biasakan tubuh untuk rileks sebelum tidur dengan menarik nafas perlahan atau mengurangi aktivitas berat. Dengan jadwal tidur yang teratur, tubuh akan terasa lebih segar, konsentrasi meningkat, dan juga kesehatan juga tetap terjaga.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
3: Pak?
2: Ya
3: parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Ya, Mitra Buana, sampai di sini sajian info malam dari 94,7 Buana FM. Bisa, Pak.
1: Saya Bung Itung
0: dan
1: dari BPS.
0: Sekaligus juga saya Dwi, segera pamit undur diri. Dan ya, terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa, yang masih terus ingin bergabung, tetap di Buana Asri Sragen ya. Dan yang mana nanti Anda ada rekan Ari ya, yang bakal menemani suasana Anda. Saya Dwi, segera pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Dan yuk. Kering.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Dun para miyarsa, pepanggian malih kalian Jaga Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sraken badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sraken Mertinjo Ratan Gunung Banyak Sidorejo ing Kecamatan Tangen. Inovasi Si Kancil Alaska Kanit Bimas Polsek Kedawung. Beksan Masal IGTKI Gugus Setunggal Melati Kecamatan Sraken. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sraken tumunten ndandosi ratan jurusan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek memangun infrastruktur tahun 2016. Kawontenan ratan Gunung Banyak dumugi Sidorejo perlu karumiyenaken awit kathah complongan ingkang mutawatosi. Menapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal saehingga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Jangkeping pawartos badhe kawosaken dening Wakil Ketua DPRD Sragen Muslim Sarjana Agama.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tumunten ndandosi ratan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Pepesten kasbat kawis tingal sasampunipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sesaringan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Pamarentah Kecamatan dalah Pamarentah Desa nindakaken tetinju dateng papan ingkang dipun kersakaken Senin 8 Juni 2016. Salah satunggaling warga ing Dukuh Singgi Desa Poleng rumah syukur karana ratan kalawau tumunten kawangun supados mboten dadosaken kacilakan ingkang ngenakaken. Nanggapi pamuwusipun warga kalawau Bupati ngendika bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek memangun infrastruktur tahun 2016. Menggahipun Bupati kawontenan ratan Gunung Banyak Sidorejo perlu karumiyinaken awit kathah complongan ingkang mutawatosi punapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal sahingga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Kepala DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT nerangaken bilih ratan ingkang badhe dipun dandosi panjangipun kirang langkung 2,2 km wiyaripun katambah saking 3 meter dados 2,5 meter ginakaken konstruksi beton bertulang.
0: Pinangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat. Kanit Bimas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Si Kancil Alaska minangka pangotak adek ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Bimas Polsek Kedawung. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pinangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung AKP Suyana SE nerangaken Si Kancil Alaska minangka pangotak atik ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Binmas Polsek Kedawung. Salebetipun kegiatan kasebat Kanit Binmas sarta Babin Kamtip Mas Desa Binaan sarta anak-anak TPA ngaos paring pangertosan dalah nyisipaken piweling Kamtip Mas ngingingi bebayanipun narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas sarta bijak salebetipun ginakaken HP. Si Kancil Alaska kaleksanan kanthi rutin pendak kalih minggu sepisan kangge anak-anak dalah remaja supados celak kalian kepolisian ing Kecamatan Kedawung. Dinten Senin 8 Juni 2016 kegiatan dipun punjeraken wonten ing Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari RT 7, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung. Salebetipun kegiatan kolowau klebet paring Al-Qur'an, buku Iqra lan juz ama kangge nyekapi inventaris musola Nurul Taqwa.
0: Para miyarsa, pamerintah lajeng kemawon mikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining pasarta didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang sekolah dasar tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah lajeng kemawon mbikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining siswa pasarta didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun dipun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Dr. Anda Yuniat RMH, paring keterangan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih cekap longgar. Mboten namung nampi kangge kelas tunggal enggal, ananging ugi mbikak sistem multi entry, sehingga calon murid ingkang sakpunika wonten kelas sekawan punapa dene kelas gangsal lan pengin lajengaken ing sekolah rakyat tasih saged daftar. Sekolah rakyat terintegrasi 78 mangkinipun dipun sengkuyung papan ingkang gadhah bobot mawi sarana laboratorium, papan ibadah kangge olahraga ngantos lapangan soccer, basket lan voli ingkang saged kangge jangkepi pengembangan akademik utawi karakteripun peserta didik. Pramila satas pihak tansah ngawontenaken sosialisasi dumateng masyarakat supados wontenipun sekolah rakyat terintegrasi 78 tansaya dipun kenal. Kaajab kanthi ramungipun mangun sawetawis fasilitas sekolah kapitadosan lan pepenginanipun masyarakat kangge nyekolahkan anak-anakipun ing sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tansaya ageng.
0: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program Jaksa Mlebet Sekolah. Program kasebat minangka salah satunggaling panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadhahi ciri ingkang mligi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program Jaksa Mlebet Sekolahan. Program kasebat minangka salah setunggale panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadhahi ciri ingkang mligi. Kanthi wujud kegiatan arupi susuluh bab hukum ingkang dipunlaksanakaken dhateng sekolah langsung, ingkang para siswanipun kaparingan pangertosan ngengi sawetawis peranatan hukum sarta pangribawa saking anggenipun langgar hukum ingkang asring dumados ing kalangan remaja. Kasubsis setunggal Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama Esa nerangaken, ing Kabupaten Sragen program Jaksa Mlebet Sekolahan sampun kalaksanan lan dados agenda rutin pendak triwulan. Wonten ing kegiatan kasebat para jaksa paring bahan pasinaon ingkang celak kalian pagesangan pelajar kadosto kenakalan remaja, bebayanipun narkoba, perundungan utawi bullying, judi online, cyberbullying, ngantos pengayoman anak. Sanesipun menika siswa ugi dipun tepangaken ngengingi jejibahan dalah fungsi kejaksaan sarta perlunipun taat aturan hukum wonten ing penggesangan saben dintenipun.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngrawuhi kegiatan majelis zikir lan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kagelar ing plataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen. kegiatan kasebat sak lebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 208 taun 2016. Jangkeping pawartos badhe kawosaken dening Budi Yuwono.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika dipun perloaken semangat alkhidmah bapunika dipun ngendikaken ing acara majelis dikir lan Maulidul Rasul Muhammad SAW ingkang kagelar ing pelataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Sabtu 6 Juni 2016. Kegiatan kasebat salebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 208 taun 2016. Menggahipun Bupati, makna alkhidmah inggih punika ngladosi semangat kasebat pinangka dasar pamarentah Kabupaten Sragen salebetipun paring panglados dumateng masyarakat. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi nindakaken sawetawis program kangge mbiyantu kelompok dalah masyarakat sekeng antawisipun tagihan PBB ingkang dipun bebasaken kangge nandang disabilitas veteran dalah guru ingkang pangasilanipun alit. Pamarentah ugi nyawisaken program ampilan mawi bunga 0% kangge warga ingkang badhe miwiti utawi ngekaraken usaha mawi plafon 2 juta rupiah kanthi nyicil laminipun 3 tahun. Bupati ngajab kegiatan haul lan majelis dikir dumateng masyarakat. Salajengipun pangarsa umum pengurus pusat jamaah Al-Khidmah Haji Muhammad Uripan meratelaken bilih majelis dikir nggadahi peran ingkang perlu sanget salebetipun nambah keimanan lan ukuah ing satengahipun tantangan ing panggesangan modern.
0: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 3.6 piyantun nderek gladen dalam simulasi tangga bencana ingkang kagelar ing pendapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalah kesagetanipun Linmas dalah kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 3.6 piyantun nderek gladen dalam simulasi tanggap bencana ingkang kagelar ing pendhapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen dinten Rebo 10 Juni 2016. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalam kesagetan Linmas dalam kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. PLT Lurah Sragen Tengah Yuni Kusumawati SIPN meratelaken sedaya anggota Linmas sedaya dumugi saperlu nderek gladen nyakup bab kebencanaan saking BBBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman lan ketertiban umum saking Kecamatan Sragen sarta simulasi peraturan baris berbaris PBB. Menggahipun gladen kasebat nggadahi ancas kangge nambah kasamaptan masyarakat salebetipun ngadepi kawontenan ingkang kedah enggal dipun tangani kalian nyengkuyung Sragen Tengah ingkang pinitados makili Kabupaten Sragen ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Lumantar kegiatan menika kajab anggota Linmas tansaya siyaga nindakaken jejibahanipun pinangka pangarep salebetipun paring pambiyantu dumateng masyarakat kangge njagi lingkungan. Wonten ing pratelanipun analis kebencanaan ahli muda BBBD Kabupaten Sragen Bintoro Prasetyo nerangaken sawetawis bab kedah dipun teliti dening masyarakat kadosta kawontenan garing, angin ageng, siti longsor, lindu lan kabesmen. Semanten ugi bab bencana sosial untaminipun konflik padudon lan sanesipun paring pitulungan dumateng lansia, anak-anak lan disabilitas. Ugi mboten lirwo, kasih Trantibum lan Linmas Kecamatan Sragen baru dinelakaken Linmas gadahi peranan ingkang perlu salebetipun jagi ketenterman ing tengahipun masyarakat. Mila Linmas perlu dipun jangkepi pirantos ingkang nyekapi lan kanthi rutin nderek gladen bab penanganan bencana.
0: Pitung atus anak lan ulung dosa songo guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus setunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan masal ing lapangan Polres Sragen kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Bilih kegiatan tahunan menika dipun wontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak selaras kalian umuripun. Niras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetawis sekolah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: 700 anak lan 89 guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus tunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan massal ing lapangan Polres Sragen Sabtu 6 Juni 2016 kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Pangarso gugus PAUD tunggal Melati Kecamatan Sragen Henir Rosari meratelaken kegiatan tahunan punika dipun wontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak sak laras kalian umuripun. Ngiras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetara sekolah. Lumantar kegiatan beksan sesarengan, anak-anak dipun ajak ngekaraken kewasisan babakan sosial, kesagetan sampet raos sarta nuwuhaken raos percaya diri. Samanten ugi kegiatan punika ngiras pantes gadahi ancas paring pengalaman ingkang kremenaken kangge anak-anak awit dunyaning anak-anak minangka dunyaning kabagian. Sanesipun kedisiplinan ngaosi wekdal dalah pakurmatan dateng tiang sanes ugi dipun tanemaken lumantar kegiatan kala wau. Kasukanipun ingkang sami nderek ketingal inggil salebetipun acara lumampah. Pangarso Ikatan Guru TK Indonesia utawi IGT KI Sragen Ida Aryani SPD paring kawigatosan karena wontenipun kegiatan ingkang manunggalaken anak-anak ing kegiatan babakan seni lan kreativitas. Kegiatan punika pinangka panjurung kangge para guru supados tansah nggadahi pemanggih-pemanggih kangge nyipta pamucalan ingkang nggadahi daya tarik. Semanten ugi para tiyang sepuhipun prayogi nggadahi kesagetan ingkang mumpuni. Sageta para anak-anak nggadahi kawasisan lan keterampilan kangge wekdal ingkang badhe dateng.
0: Rp11,1 miliar saking anggaran dana bagi hasil tembakau DBHCHT katampi dening pamarentah daerah. Sae provinsi punapa dene kabupaten kota penghasilan saking cukai utawa soto utawi mbako DBHCHT pinangka pirantosipun pamarentah. Kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sesambatanipun kalian pamarentah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan dalah penegakan hukum. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: 11,1 miliar rupiah saking anggaran dana bagi hasil tembako DBHCHT katampi dening pemerintah daerah, sae provinsi menopo dening kabupaten kota, penghasil saking cukai utawi sata. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muhammad Yulianto Esa MSI nerangaken, DBHCHT pinangka pirantosipun pamarentah. Kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sambetanipun kalian pemerintah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan dalah penegakan hukum. Kanti pambagi 50% kangge kaharjaning masyarakat, 20% kangge kasarasan, dene ingkang 20% kangge penegakan hukum. Kajab ginanipun DBHCHT saged melampah kanthi sae lan tepat sasaran, saenggo saged paring kaindahan kangge kaharjaning masyarakat, bobot teladi kasarasan sarta kegiatan ing bab penegakan hukum ing wewengkon Kabupaten Sragen.

0: 7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu ne, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana. Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di Bantar Luaskan melalui jalan Veteran nomor 21 dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Minggu ya, tanggal 14 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu beriramakan keroncong ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah Ari hadirkan ada Dewi Murni ya, dilanjut dengan Sabda Alam ya. Dan kedua lagu tadi sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya ya, silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu-lagu beriramakan keroncong pastinya ya, bisa langsung aja melalui line telepon kami ya di 0271 890 7999, dan juga melalui SMS ataupun WhatsApp ya di 0821 339 50 947. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin mendengarkan lagu-lagu beriramakan keroncong gitu ya, bisa langsung aja telepon di

Baik Mitra Buana, yang ingin RFS sekali lagi ya, bisa langsung aja telepon ataupun SMS juga WhatsApp ya. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung ya melalui live streaming kami di alamat www.lppl.buanaasri.com ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada Nona Adelia AR. Selamat malam ini buat Nona Adelia ya. Gimana nih punya kabar ya? Semoga saja selalu sehat sekeluarga begitu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ari. Malam juga ini buat Nona Adelia ya. The Land of Java Man. Oke, bagus sekali. Nona tolong puterin Dumas versi Kroncong dari Vina Erviana ya. Spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Amin. Dimudahkan dan lancarkan segalanya. Amin. Nitip salam untuk semua Mitra Buana. Salam selamat rehat aja untuk Kak Ari. Selamat tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng. Oke, kembali ke sini ya buat Nona Adelia AR ya. Yang sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan salam juga ya buat ibunya, oh buat bundanya ya. Semoga saja selalu sehat dan bahagia selalu ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Dumas dengan versi keroncongnya.

0: Mitrepreneur ya, yang ingin bergabung silakan ya, dan hari mengucapkan selamat malam ya kepada semua Mitrepreneur yang telah seharian tadi ya, mungkin habis kemana gitu ya, untuk selalu menjaga kesehatan ya, soalnya lagi musim pancaroba begini ya. Baik Mitrepreneur ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah Ari persiapkan ya lagu selanjutnya, ada requestan dari Nona Delia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya ya, Dumas dengan versi keroncong. Nanti dilanjut dengan Rindu Lukisan. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat ya, ada spot pupuk KCC Astro 2. Baik, benar-benar langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Ya, malaine dikapake, Pak.
2: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
2: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Seragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Seragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ada Dumas ya versi Kroncong, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia Air yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya ya. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM sehingga bisa mendengarkan lagu yang sudah direquestnya gitu ya. Dan tadi dilanjut dengan Rindu Lukisan, dan lagu ini Ari persembahkan kepada semua Mitra Buana yang stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp ya. Ini ada Mas Bondan yang ada di Kebak Ramadja. Selamat malam ini buat Mas Bondan ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Kontak Malam The Land of Java Man, bagus sekali malam Mas Ari, puterin dong lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama untuk pendengar radio Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Ari, selamat bertugas dan sehat selalu. Yuk gren. Oke, kembali kasih buat Mas Bondan ya, malam juga buat Mas Bondan. Terima kasih ya sudah bergabung ya di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu versi Kroncongnya ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Di belakangnya Mas Bondan ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun. Terima kasih ya sudah menemani Ari di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Sehat selalu buat Bunda Gun. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu ya, Kerinduan Haji Roma Irama Keroncong ya. Salam buat Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Mbak Ros, Mbak Nana, dan semua yang lagi mendengarkan. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Kerinduan dari Haji Roma Irama. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 20 lebihnya 58 menit. Masih banyak ya waktunya, hampir satu jaman kebersamaan kita nanti ya. Nanti sampai jam sebelum malam, jadi masih banyak waktu. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request tentunya lagu-lagu berirama keroncong ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi, di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya ya. Ada Di Bawah Sinar Bulan Purnama, dan lagu ini tadi yang di request oleh Mas Bondan yang ada di Kebak Ramat. Nanti dilanjut dengan Kerinduan, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Kunia dari Bonggos. Dan selamat mendengarkan untuk yang nelfon nanti setelah lagu ya. Baik, langsung aja. Ada ILM Rokok Ilegal.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Jadi, rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ada di bawah sinar bulan purnama ya, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Mas Bondan yang ada di Kebak Kramat ya, dan dilanjut dengan Kerinduan dari Haji Roma Irama ya, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Kun yang ada di Bongo ya, dan semoga saja di saat ini masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM nya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini ada Bunda Lis. Selamat malam ini buat Bunda Lis. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Malam Mas Ari, malam juga, sehat selalu, amin. Tetap semangat. Request lagu Ku Cari Jalan Terbaik versi Keroncong. Salam buat Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mbak Martinis Rasa Strawberry, Cak Roto, Pak Pono, Pak RT, makasih yuk. Keren. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Lis. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Ku Cari Jalan Terbaik ya.

Baik, Mitra Buana yang ingin bergabung ya, masih hari tunggu atensinya ya. Baik, selamat malam, harap ucapkan ya kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada ya, yang mungkin di malam hari ini ya lagi nyantai aja ataupun lagi istirahat habis capek tadi, habis jalan-jalan mungkin ya, dan mungkin ini lagi capek-capeknya pasti ya, ataupun ya lagi masih di perjalanan mau pulang ya, untuk selalu berhati-hati dan waspada pastinya ya. Di sini hari menemani Mitra Buana ataupun menghibur Mitra Buana semuanya dimanapun Anda berada ya, dengan lagu-lagu berirama keroncong sambil menemani istirahat Anda ya. Dengan lagu keroncong semoga saja bisa mengurangi rasa capek pasti ya, yang habis tadi siang habis beraktivitas. Baik, Mitra Buana ya, selamat malam hari ucapkan ya kepada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi ya. Selamat malam, dan buat Mbak Timbulnya juga selamat malam juga ya. Ada Pak Eko yang ada di Bumi Haji, selamat malam juga, masih stay tune ya, atau lagi ngapain ini ya. Dan buat Bunda Kimi ada di Balu, selamat malam juga ya. Ada Pak Roman dan Ulas Miati, selamat malam ini ya, lagi ngapain ini Bapak dan Ibu ini ya. Sehat selalu ya Pak dan Bu ya, untuk sekeluarga juga ya. Ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo, Bunda Kun sudah beratensi ya, selamat malam juga ini buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejonya ya. Baik Mitra Buana, ini ada WhatsApp lagi ya. Ini ada siapa ya? Selamat malam admin Radio Buana Asri. Oke. Perkenalkan saya Nur Afni, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Brawijaya.

0: Baik Mitra Buana ya, selamat malam nih ya untuk semua Mitra Buana dimanapun Anda berada ya. Sambil menunggu atensi, di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ada permintaan dari Bunda Lis tadi ya, ada Ku Cari Jalan Terbaik ya. Nanti dilanjut dengan Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Tapi sebelumnya ada Toko Mas Gareng, Layanan Istimewa. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di Toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di Toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng Toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal Toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana ya, masih bersama Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu Beriramakan Keroncongnya ya. Nah, tadi sudah Ari hadirkan ya, Cari Jalan Terbaik, dan lagu ini tadi yang dirokas oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya ya. Dilanjut dengan ada Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, dan lagu ini Ari persembahkan ya kepada semua Mitra Buana dimanapun Anda berada. Baik, Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 33 menit ya. Jadi masih ada ya kurang lebih 32 menit lagi ya kebersamaan kita. Jadi masih ada beberapa lagu lagi ya yang Ari persiapkan untuk menemani Mitra Buana di malam hari ini ya. Baik, selamat malam juga ya buat Bunda Yasman ya dari Taman Asri, terus Bunda Gayatri yang ada di Makerlu, selamat malam juga buat Mbak Nadia yang ada di Makerlu juga ya, selamat malam juga ya. Dan selamat malam juga buat Mbak Ani tiga-tiganya yang lagi ngapain ini ya, yang dari Makerlu, Teguh Jajar, dan Makerlu juga. Dan tak lupa selamat malam juga ini buat Pak Pono yang saat ini, Mbak Martina Rasa Strawberry, Mas Bondan yang tadi sudah beratensi ya, Mas Diat, Pak Jasmino, Cak Roto juga selamat malam ya. Ada Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan, dan Mbak Yuni juga yang ada di Cantel ya. Mas Is, juga ya. Baik, Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk ya. Di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya. Nanti sudah ada persiapkan dua buah lagu sekaligus ya. Ada Roda Dunia dilanjut dengan Ariati. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Mitra Buana, tadi sudah Arya hadirkan ya, ada Roda Dunia dilanjut dengan Aryati ya. Semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, di sini ada WhatsApp yang masuk ya, ini dari Iwan Taringan ya. Selamat malam ini buat Mas Iwan Taringan yang ada di Jaten. Oke, selamat malam nih, udah lama gak jumpa ini. Malam sugeng dulu Mas Irfan. Oh ini dengan Ari ya, dengan Ari Bibisono, bukan Mas Irfan gitu ya, enggak apa-apa deh. Dari Iwan dari di Jaten Mas, request jauh sudah Mas buat Mas Irfan, selamat bertugas. Terima kasih Mas Irfan. Dengan Mas Ari, oke enggak apa-apa ya. Oke nanti bisa ditunggu buat Mas Iwan taringannya ya, ada jauh sudah. Ditunggu aja buat Mas Iwan. Baik Mitra Buana ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya, di hari Minggunya tanggal 14 Juni 2026, dengan lagu-lagu keroncongnya. Tapi sebelum hari undur diri, di sini sudah hari persiapkan ya lagu penutup, ada jauh sudah dari Mus Mulyadi, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Mas Iwan Taringan yang ada di Jaten ya. Nanti dilanjut dengan Sekuntum Bunga ya, dan kedua lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang sudah bergabung di acara kontak malam ini ya, dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Bibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk Gren.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta. Lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sraken badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sraken Mertinjo Ratan Gunung Banyak Sidorejo ing Kecamatan Tangen. Inovasi si Kancil Alaska Kanit Bimas Polsek Kedawung. Beksan Masal IGTKI Gugus Setunggal Melati Kecamatan Sraken. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sraken tumunten ndandosi ratan jurusan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek memangun infrastruktur tahun 2016. Kawontenan ratan Gunung Banyak dumugi Sidorejo perlu karumiyenaken awit kathah complongan ingkang mutawatosi. Menapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal saengga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Jangkeping pawartos badhe kawosaken dening Wakil Ketua DPRD Sragen Muslim Sarjana Agama.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tumunten ndandosi ratan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Pepesten kasbat kawis tingal sasampunipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sesaringan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Pamarentah Kecamatan dalah Pamarentah Desa nindakaken tetinju dateng papan ingkang dipun kersakaken Senin 8 Juni 2016. Salah satunggaling warga ing Dukuh Singgi Desa Poleng Rumah Syukur karana ratan kalawau tumunten kawangun supados mboten dadosaken kacilakan ingkang ngenakaken. Nanggapi pamuwusipun warga kalawau, Bupati ngendika bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek memangun infrastruktur tahun 2016. Menggahipun Bupati kawontenan ratan Gunung Banyak Sidorejo perlu karumiyinaken awit kathah complongan ingkang mutawatosi punapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal sahingga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Kepala DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT nerangaken bilih ratan ingkang badhe dipun dandosi panjangipun kirang langkung 2,2 kilometer, wiyaripun katambah saking 3 meter dados 2,5 meter ginakaken konstruksi beton bertulang.
0: Minangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Bimas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Si Kancil Alaska minangka pangotak adek ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Bimas Polsek Kedawung. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung AKP Suyana SE nerangaken Si Kancil Alaska minangka pangotak atik ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Binmas Polsek Kedawung. Salebetipun kegiatan kasebat Kanit Binmas sarta Babin Kamtip Mas Desa Binaan sarto anak-anak TPA ngaos paring pangertosan dalah nyisipaken piweling Kamtip Mas ngingingi bebayanipun narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas sarto bijak salebetipun ginakaken HP. Si Kancil Alaska kaleksanan kanthi rutin pendak kalih minggu sepisan kangge anak-anak dalah remaja supados celak kalian kepolisian ing Kecamatan Kedawung. Dinten Senin 8 Juni 2016 kegiatan dipun punjeraken wonten ing Musola Nurul Takwa Dukuh Randusari RT 7 Desa Pengkok Kecamatan Kedawung. Salebetipun kegiatan kala wau klebet paring Al-Qur'an, buku Iqra lan juz ama kangge nyekapi inventaris musola Nurul Taqwa.
0: Para miyarsa, pamerintah lajeng kemawon mikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining pasarto didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang sekolah dasar tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah lajeng kemawon mbikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining siswa pasarto didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun dipuntutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Dr. Anda Yuniat RMH, paring keterangan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih cekap longgar. Mboten namung nampi kangge kelas tunggal enggal, ananging ugi mbikak sistem multi entry, sehingga calon murid ingkang sakpunika wonten kelas sekawan punapa dene kelas gangsal lan pinlajengaken ing sekolah rakyat tasih saged daftar. Sekolah rakyat terintegrasi 78 mangkinipun dipun sukuyung papan ingkang gadhah bobot mawi sarana laboratorium, papan ibadah kangge olahraga ngantos lapangan mini soccer, basket lan voli ingkang saged kangge jangkepi pengembangan akademik utawi karakteripun peserta didik. Pramila satas pihak tansah ngawontenaken sosialisasi dumateng masyarakat supados wontenipun sekolah rakyat terintegrasi 78 tansaya dipun kenal. Kaajab kanthi rampungipun mangun sawetawis fasilitas sekolah kapitadosan lan pepenginanipun masyarakat kangge nyekolahkan anak-anakipun ing sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tansaya ageng.
0: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar. Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program jaksa mlebet sekolah. Program kasebat pinangka salah satunggaling panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadahi ciri ingkang mligi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program jaksa mlebet sekolahan. Program kasebat minangka salah setunggale panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadahi ciri ingkang mligi. Kanthi wujud kegiatan arupi susuluh bab hukum ingkang dipunlaksanakaken dhateng sekolah langsung, ingkang para siswanipun kaparingan pangertosan ngengi sawetawis peranatan hukum sarta pangribawa saking anggenipun langgar hukum ingkang asring dumados ing kalangan remaja. Kasubsis tunggal seksi intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama Esa nerangaken, ing Kabupaten Sragen program jaksa mlebet sekolahan sampun kalaksanan lan dados agenda rutin pendak triwulan. Wonten ing kegiatan kasebat para jaksa paring bahan pasinaon ingkang celak kalian pagesangan pelajar kadosto kenakalan remaja, bebayanipun narkoba, perundungan utawi bullying, judi online, cyberbullying ngantos pengayuman anak. Sanesipun menika siswa ugi dipun tepangaken ngengingi jejibahan dalah fungsi kejaksaan sarta perlunipun taat aturan hukum wonten ing penggesangan saben dintenipun.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngerawi kegiatan majelis zikir lan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kagelar ing plataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen. Kegiatan kasebat sak lebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 208 taun 2006. jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika dipun perloaken semangat alkhidmah bab punika dipun ngendikaken ing acara majelis dikir lan Maulidul Rasul Muhammad SAW ingkang kagelar ing pelataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Sabtu 6 Juni 2016. Kegiatan kasebat salebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 tahun 2016. Menggahipun Bupati, makna al-khidmah inggih punika ngladosi semangat kasebat pinangka dasar pamarentah Kabupaten Sragen salebetipun paring panglados dumateng masyarakat. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi nindakaken sawetawis program kangge mbiyantu kelompok dalah masyarakat sekeng antawisipun tagihan PBB ingkang dipun bebasaken kangge nandang disabilitas veteran dalah guru ingkang pangasilanipun alit. Pamarentah ugi nyawisaken program ampilan mawi bunga 0% kangge warga ingkang badhe miwiti utawi ngekaraken usaha mawi plafon 2 juta rupiah kanthi nyicil laminipun 3 tahun. Bupati ngajab kegiatan haul lan majelis dikir dumateng masyarakat. Salajengipun pangarsa umum pengurus pusat jamaah al-khidmah Haji Muhammad Uripan meratelaaken bilih majelis dikir nggadahi peran ingkang perlu sanget salebetipun nambah keimanan lan ukuah ing satengahipun tantangan ing panggesangan modern.
0: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 3.6 piyantun nderek gladen dalah simulasi tangga bencana ingkang kagelar ing pendapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalah kesagetanipun Linmas dalah kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 3.6 piyantun nderek gladen dalah simulasi tanggap bencana ingkang kagelar ing pendhapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen dinten Rebo 10 Juni 2016. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalah kesagetan Linmas dalah kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. PLT Lurah Sragen Tengah Yuni Kusumawati SIPN meratelaken sedaya anggota Linmas sedaya dumugi saperlu nderek gladen nyakup bab kebencanaan saking BBBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman lan ketertiban umum saking Kecamatan Sragen sarta simulasi peraturan baris berbaris PBB. Menggaipun gladen kasebat nggadai ancas kangge nambah kasamaptan masyarakat salebetipun ngadepi kawontenan ingkang kedah enggal dipun tangani kalian nyengkuyung Sragen Tengah ingkang pinitados makili Kabupaten Sragen ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Lumantar kegiatan menika kajab anggota Linmas Tan Soyo Siyogo nindakaken jejibahanipun pinangka pangarep salebetipun paring pambiyantu dumateng masyarakat kangge njagi lingkungan. Wonten ing pratelanipun analis kebencanaan ahli muda BBBD Kabupaten Sragen Bintoro Prasetyo nerangaken sawetawis bab kedah dipun teliti dening masyarakat kadosta kawontenan garing, angin ageng, siti longsor, lindu lan kabesmen. Semanten ugi bab bencana sosial untaminipun konflik padudon lan sanesipun paring pitulungan dumateng lansia, anak-anak lan disabilitas. Ugi mboten lirwo, kasih Trantibum lan Linmas Kecamatan Sragen baru dinelaaken. Linmas gadai peranan ingkang perlu salebetipun jagi ketenterman ing tengahipun masyarakat. Milo Linmas perlu dipun jangkepi pirantos ingkang nyekapi lan kanthi rutin nderek gladen bab penanganan bencana.
0: 700 anak lan 89 guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus setunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan massal ing lapangan Polres Sragen kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Bilih kegiatan tahunan menika dipun wontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak selaras kalian umuripun. Miras pantes pinangka sarana paring pitedah

0: Anpun Eko dipun wontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak saklaras kalian umuripun ngiras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetara sekolah lumantar kegiatan beksan sesarengan anak-anak dipunajak ngekaraken kewasisan babakan sosial kesagetan sampet raos sarta nuwuhaken raos percaya diri samanten ugi kegiatan punika ngiras pantes gadahi ancas paring pengalaman ingkang remenaken kangge anak-anak awit dunyaning anak-anak minangka dunyaning kabagian sanesipun kedisiplinan ngaosi wekdal dalah pakurmatan dateng tiang sanes ugi dipun tanemaken lumantar kegiatan kala wau kasukanipun ingkang sami nderek ketingal inggil saklebetipun acara lumampah pangarsa Ikatan Guru TK Indonesia utawi IGT KI Sragen Ida Aryani SPD paring kawigatosan karena wontenipun kegiatan ingkang manunggalaken anak-anak ing kegiatan babakan seni lan kreativitas. Kegiatan punika pinangka panjurung kangge para guru supados tansah nggadahi pamanggih-pamanggih kangge nyipta pamucalan ingkang nggadahi daya tarik. Semanten ugi para tiyang sepuhipun prayogi nggadahi kesagetan ingkang mumpuni. Sageta para anak-anak nggadahi kawasisan lan keterampilan kangge wekdal ingkang badhe dateng.
1: Rp11,1 miliar saking anggaran dana bagi hasil tembakau DBHCHT katampi dening pamarentah daerah. Sae provinsi punapa dene kabupaten kota penghasilan saking cukai utawa soto utawi mbako DBHCHT pinangka pirantosipun pamarentah. Kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sesambatanipun kalian pamarentah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dalah penegakan hukum. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: 11,1 miliar rupiah saking anggaran dana bagi hasil tembako DBHCHT katampi dening pemerintah daerah, sae provinsi menopo dene kabupaten kota, penghasil saking cukai utawi sata. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muhammad Yulianto Esa MSI nerangaken, DBHCHT pinangka pirantosipun pamarentah. Kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah, ingkang wonten sambetanipun kalian pemerintah daerah, ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dalah penegakan hukum. Kanti pambagi 50% kangge kaharjaning masyarakat, 20% kangge kasarasan, dene ingkang 20% kangge penegakan hukum. Kajab ginanipun DBHCHT saged melampah kanti sae lan tepat sasaran, saengga saged paring kaindahan kangge kaharjaning masyarakat, bobot teladi kasarasan sarta kegiatan ing bab penegakan hukum ing wewengkon Kabupaten Sragen.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samake Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika

0: harga naik, kita dapat rezeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng telu para mirsa sareng saputri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisono wonten kiaran ronda malam mangga lelang-lelang campur sari samenika dinten Minggu tanggal 19 Juni 2016 samangke areng rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabuh sekawan dikurnia kang wijeng kaliwasa. Buat yang sepen ya, kiaran saat ini kau sakit dipun midangetakan secara live streaming wonten alamat dipun teng www.dia.lpbl.asri.com teng mriku panjenengan sedaya ya sakit midangetakan kiaran ronda malam lumantar streaming wonten Android panjenengan sedaya makaten lan samangke hari ngrinsangi panjenengan sedaya hari sampai kembali. Salam pun semoga yang badan derek ngerengakan sakit nyes ya mematar telepon tang nol alipitus tunggal walu sama nol pitu songo songo. Tapi SMS uki WhatsApp tang nol walu kali tunggal 33 songo gangsa nol songo sekawan pitu. Semoga para nyes yang gangsa menikah tering sakit belum ki. Tapi tasinya ya gati hari ini terakhir. Sugeng ayo jadi kemauan ya yang hari ngerencangi lumantar udara utawi saking songo papat dulu mati dulu megahertz bana SDFM katen ya para mirsa samika wonten bahasa wikian lupet ya samika saking Bunda Yasman sugeng dalu kagem Bunda Yasman ya matur suwun sangat samika tase bidang ataken utawi tase ngerencangi hari wonten kiaran ronda malam yang kalau dahan telu samika Oke, Bunda Yasman Tansa diperbarin kesehatan, diperlancarkan usaha dan urusan-urusan pemakaman. Amin. Sugeng dalu Mas Ari, nje sugeng dalu Bunda nyuwun sekar lingsir wengi saking pidi kempot. Nje salam katur sedaya kemawon. Matur suwun Mas Ari, sugeng tugas. Nggih, matur suwun sanget kagem Bunda Yasman wonten ing Taman Asri sampeyan nggih ngersakaken dipunputraken lingsir wengi. Nggih, kagem Bunda Yasman saged dipun tanggal lan pun. Sampai ngipun Bunda Yasman sampai ngomongan Bunda

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ini para manusia sama menikah bau dan titip kangen nah kleru sama menikah kamu pun bundagun mama gak sakit di bentang gua kagak bundagun ya di pun langsung akan nonton sinarengan larangan sama menikah yang kang di pun kersangkan mbak mm masuk yang dalu mungkin kita sih mendengar kan ya tasing rencang hari nonton song dapat lama itu megahead sebuah nasrek kan. Ya para manusia sama menikah mantan baca pendek saking pundali suking daluga kembudali mantan seragen matur suwun sangat sama menikah tasing perhubungan ke tasing rencang nyari mantan kiaran ronda malam soalnya suking daluga kembudali singkatan beli jeng dalu mas hari onje beli jeng dalu nyewon sekar ling so tresno suun yuk geng onje yuk geng gini ya sama menikah pundali sing resahkan dipun puterakan ling so tresno saya mesti kempot sama nih, ya sakit dibentang juga kakek pundalis.

Assalamualaikum. Kok telepon sama jam 11 langkung 18 menit. Nah, saat mengiring rincang panjenengan sedaya tase lumayan ya. Semoga ingkang badhe nderek ngrengaken sami kita se wonten wedal, kita se wonten pirang-pirang lagu melih. Nah, sangkang sampun arca wisaken kagem nglipur panjenengan sedaya ingkang nembe nyai jati ari ngaturaken sugeng nyai jati sehat selalu lan bahagia terus. Amin. Marisa langsung kemauan sama nih kawan link so tersenol langsung nih kawan di penerusakan bunda di sepanjang seragen langsung makai di penerusakan nitip kangen langsung kemauan sumonggo sugeng medang.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gepar masa saya menikah bangga sampai nanti putarakan wonton link so tresno saya akan kembali sebenarnya serahkan ya lahan depan aja akan wonton nitik kangen mungkin larangan saat menikah wawut dan saya sopa libur kematan koro merso sudah ini pun ikan saat menikah tasi bidang takkan untuk kita sebuah hubungan wonton kia wonton

Di permenasa sinabi seratus ya saat menikah wanten ojo lamis dipenasakan sembrono lan pengepan. Masih ngemawan semoga sugeng mudah-mudahan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para mahasiswa saya menikah bahwa wonten ojo lamis terus dipelajang ojo sebenarnya dan pengharapan ya dan mungkin kita langsung menikah bahwa tetap sopa libur teman-teman para mahasiswa setiap pun yang saya menikah tak simpi dan ngatakan kegiatan peronda malam kalau dengan terus sopa dan buatan kira sih ada liban sama telas aring-aring sang panjana sudaya nanti lelangan-lelangan campur sari wonten adi coro ronda malam kalau dengan terus sopa ya. Dinten minggu tanggal sekawan welas Juni kali ini namlikur nah, saya dari ibu hari undur diri. Assalamualaikum sama hari cawis saya menangan panutup ya wonton sepurane assalamualaikum oke tetap selalangan panutup wonton kiaran arunda malam kalau dengan terus assalamualaikum ya para merasa hari widi sana pamit hari ngatur akan mabersun sangat dalam para merasa setiap pun yang sambung kumut ngerekanakan kiaran ronda malam kalau dengan terus assalamualaikum. Mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalam kaaturaken sagada dados palibur dumateng para mirsa sedayanipun. Ari wibisana pamit. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Rahayu sami pinanggih lan suwun yuk. Jereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Senin 15 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Di Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Ya, pagi hari ini ya, jumpa kembali bersama saya Dewi Ratih di siaran pertanian. Dan di edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Apa kabar untuk Anda di hari ini ya? Semoga kabar Anda senantiasa baik, sehat, tak kurang suatu apapun setelah menikmati akhir pekan kemarin. Pagi hari ini ya, Mitra Buana, informasi seputar pertanian atau siaran pertanian pagi hari ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat panen dan pasca panen padi.
1: Penghasilan.
0: Ya, memang saat ini ya Mitra Buana memasuki masa panen di beberapa wilayah termasuk di Sragen.
1: Sementara
0: tentunya ya bergelut di dunia pertanian dalam usaha budidaya padi.
1: Gandeng tresno wetine ye.
0: Memang memerlukan usaha yang maksimal. Sebagian petani mungkin hanya akan menyiapkan berbagai keperluan dan melakukan aneka upaya mulai tahap persiapan hingga proses tumbuhnya padi. Para petani berharap usaha yang dikerahkan ini akan membuat padi tumbuh dengan baik dan mendatangkan hasil yang melimpah. Padahal lebih dari itu ya. Lebih daripada itu, para petani masih perlu memperhatikan beberapa hal saat panen dan pasca panen padi. Dengan demikian Mitra Buana, pengelolaan hasil panen dapat berlangsung dengan meminimalkan kendala sehingga untung yang diperoleh lebih maksimal. Nah, di sini ya, untuk mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan saat panen dan pasca panen padi agar tidak salah langkah, ada beberapa hal yang penting saat panen dan pasca panen padi yang perlu diketahui. Yang pertama ya Mitra Buana, yaitu sistem panen yang akan digunakan. Jadi setelah melakukan observasi dan merasa padi yang ditanam telah siap dipanen, maka tentukanlah sistem panen yang tepat. Ada berbagai cara sistem panen dengan berbagai macam alat, mulai dari alat tradisional, semi mekanis maupun mekanis. Memanen padi secara manual dilakukan dengan menggunakan sabit dan pisau, kemudian dirontokkan dengan papan atau rak perontok. Namun cara ini mungkin sudah jarang dilakukan karena di masa ini teknologi telah semakin canggih. Misalnya ada mesin penuai dan mesin perontok. Yang kedua adalah upaya pembersihan dan penjemuran. Kegiatan pembersihan dilakukan dengan membersihkan benih padi yang hampa atau kosong dan daun sisa perontokan. Meski terkesan kurang diperhatikan, tahap ini sangat penting ya Mitra Buana untuk menjaga kualitas padi yang dipanen. Setelah melalui tahap ini, hasil panen selanjutnya dipindahkan dari sawah ke tempat pengeringan untuk dijemur. Gunakan lantai semen terbuka untuk mendapat sinar matahari yang cukup. Jika tidak punya cukup lahan, alasi dengan plastik tebal atau tikar. Kemudian pada proses penggilingan. Nah, tahap penggilingan pada zaman dahulu dilakukan menggunakan lesung dan alu untuk memisahkan beras dan kulit. Namun kini teknologi telah membantu manusia, yakni dengan keberadaan alat penggiling khusus yang disebut dengan hulle. Nah, untuk menghasilkan beras yang bersih seperti yang biasa kita temukan ya di warung, di toko, di pasar. Nah, perlu dua kali tahap penggilingan. Penggilingan pertama ini akan menghasilkan beras pecah kulit, sedangkan pada tahap penggilingan kedua beras akan menjadi lebih bersih. Lalu bagaimana untuk tahap selanjutnya Mitra Buana? Yang perlu kita ketahui ya, yang perlu diperhatikan juga saat pasca panen padi. Tentunya Dewi Ratih menemani Anda pagi hari ini, siaran pertanian dari Buana Sri FM, Radio Publik Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga.

0: juga fun.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asis Ragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di siaran pertanian edisi pagi hari ini masih seputar hal-hal yang perlu diperhatikan saat panen dan pasca panen padi. Kalau tadi Dewi sudah bagikan ya informasinya, yaitu sistem panen yang digunakan, upaya pembersihan dan penjemuran, penggilingan, dan tahap selanjutnya adalah penyimpanan beras.

Nah, beras yang sudah bersih harus dikemas terlebih dahulu sebelum masuk di gudang penyimpanan agar kebersihannya terjaga. Pengemasan di beberapa tempat masih dilakukan secara sederhana oleh pekerja dengan memasukkannya ke dalam karung plastik. Kemasan akan dijahit hingga rapat atau dipres menggunakan alat agar lebih terjamin kerapatannya. Meski proses dilakukan dengan hati-hati dan dalam keadaan bersih, bukan berarti para petani tidak akan menghadapi kendala. Faktanya banyak gudang yang diserang hama bubuk karena padi tidak disimpan pada tempat yang kering dengan ventilasi yang cukup. Untuk pemasarannya, Mitra Buana, ada dua cara untuk mendistribusikan hasil panen. Jadi setelah penyimpanan beras, beras baru didistribusikan atau dipasarkan. Jadi ada dua cara untuk mendistribusikan hasil panen. Yang pertama adalah dengan menjualnya ke pengepul atau penebas. Cara ini dilakukan dengan menjual hasil panen saat masih berada di sawah, sehingga petani tidak perlu repot menjalankan tahap berikutnya. Perlakuan kedua adalah menjual padi saat sudah berupa beras. Cara ini memang membutuhkan lebih banyak tahapan, namun keuntungan yang bisa didapatkan juga akan lebih banyak. Dan Mitra Buana, perlu kita ketahui juga ya, bagi para petani juga ini, langkah penting yang harus dilakukan setelah panen agar lahan tetap produktif adalah pengelolaan jerami agar jangan dibakar. Pengolahan tanah yaitu dengan pembajakan, rotasi tanaman dengan crop rotation, kemudian pemberian bahan organik dan pembenah tanah, serta manajemen irigasi dan drainase. Jadi langkah penting yang harus dilakukan ini, Mitra Buana, setelah panen agar lebih produktif. Panen bukan akhir dari kegiatan pertanian. Pengelolaan sisa tanaman, perbaikan struktur tanah dan pemulihan unsur hara menjadi kunci agar lahan siap kembali ditanami. Dengan persiapan yang tepat, produktivitas bisa terus terjaga dari musim ke musim.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yang nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan ya saat panen dan pasca panen padi, yaitu sistem panen yang digunakan, upaya pembersihan dan penjemuran, kemudian tahap penggilingan, tahap penyimpanan beras, dan tahap pemasaran. Nah, dengan kita mengenal beberapa hal yang perlu diperhatikan ya saat panen maupun pasca panen padi, pastikan ini ya para petani bisa mengikuti ya beberapa langkah-langkah tersebut agar hasil panen berikutnya juga tetap penting, juga tetap bagus ya. Dan langkah penting yang dilakukan juga setelah panen ya agar lahan tetap produktif, yaitu dengan pengelolaan jerami, jangan dibakar. Kemudian pengolahan tanah dengan pembajakan, rotasi tanaman dengan crop rotation, kemudian pemberian bahan organik dan pembenah tanah, serta manajemen irigasi dan drainase. Dengan persiapan yang tepat, produktivitas bisa terus terjaga dari musim ke musim. Baik Mitra Buana, demikian informasi di siaran pertanian edisi pagi hari ini dari 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Dan semoga sangat bermanfaat ya informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini. Sampai di sini saja kebersamaan kita, siaran pertanian edisi hari Senin 15 Juni 2020. Saya Dewi Rati undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan salam. Yo, greng. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri FM bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: OPD di Pemerintah Kota Surakarta menjaga integritasnya tetap tinggi, pelayanan juga semakin baik.
3: Warta pagi selengkapnya bersama saya Ditya Wardana. Membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani tak hanya retorika, tapi butuh komitmen semua lembaga pemerintahan termasuk masyarakatnya wajib menghilangkan budaya titip sebagai celah korupsi bagi ASN. Berikut komentar WTP 16 kali Solo antara rutinitas administratif dan ujian nyata kepercayaan publik disampaikan Mulato Isaan.
4: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada MCK juga yang lebih layak.
5: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Sragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuddin Tiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Sragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian Akpol. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran pejabat utama, personil, dan Taruna-Taruni Akpol langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Sragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
4: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus mati gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok enggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu. Kan sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
5: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna Akpol tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial baksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Gondang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna-taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
6: Karena apa ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Gondang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
5: Dalam baksos tersebut, para taruni-taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
3: Kelompok tani hutan Desa Sidorejo Kemalang Klaten melakukan penanaman pohon endemik di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi atau di Kampung Silman. Kegiatan itu dikemas dalam mapak suran kirap pager banyu. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
7: Hari ini kami menghadiri undangan kawan-kawan kami, seluruh kami, warga kami yang ada di Kampung Siluma.
8: Kelompok tani hutan KTH Deles Indah Desa Sidorejo Kemalang Klaten menggelar mapak suran kirap pager banyu di Kampung Siluman. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman pohon di kawasan tersebut sebagai daerah resapan air. Kampung Siluman adalah sebuah perkampungan yang hilang akibat diterjang erupsi Gunung Merapi tahun 1930. Kirap pager banyu tersebut dihadiri langsung Bupati Klaten Hamenang Wacara Ismoyo, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purwanto, dan juga Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Klaten Puspa Enggar Hastuti sekaligus melakukan penanaman pohon. Kegiatan itu juga mengangkat tema merawat tradisi, menjaga alam, mengalirkan kehidupan. Tokoh masyarakat setempat, Jenarto, kepada wartawan mengatakan kira pagar banyu tersebut sudah dilakukan keenam kalinya. Kegiatan utamanya adalah konservasi dengan melibatkan dari berbagai pihak.
9: Sebenarnya kegiatannya konservasi ya, seperti menanam, membersihkan belik-belik yang ada di sekitaran Kampung Siluman. Tadi yang kita tanam ada pasang, sarangan, kemuning, sama dadap. Kenapa menjatuhkan pilihan itu? Karena tanaman itu di sini sudah jarang.
8: Jenarto menyebut tanaman yang ditanam tersebut cukup baik untuk mengikat air, sedangkan lokasi yang ditanam masuk kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Bupati Klaten Hamenang Wacara Ismoyo kepada wartawan menyambut gembira adanya gelaran Mapak Suran Kirab Pager Banyu tersebut. Menurut Bupati, melalui kegiatan penanaman pohon oleh masyarakat sekitar sebagai wujud dalam menjaga kelestarian alam dan ketersediaan air.
10: Kirab Pager Banyu, di mana ini wujud bagaimana warga masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, memastikan agar air di bawah itu kemudian terjaga karena tangkapan airnya di atas.
8: Hamenang Wacara Ismoyo berharap Klaten yang dikenal sebagai kota seribu mata air, kondisinya dapat terjaga dengan baik. Keterlibatan dari berbagai pihak untuk dapat terlibat dalam menjaga daerah resapan air, tidak hanya warga di sekitar hutan, akan tetapi dari hulu, tengah, dan hilir dapat berperan serta. Mapak Suran Kirab Pager Banyu ditandai dengan kirab gunungan hasil bumi dan juga gunungan tanaman. Kirab diikuti puluhan warga dari perkampungan sampai Kampung Siluman, berjarak kurang lebih 1 km. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai gelar budaya seperti tarian khas daerah itu, yakni Gedruk Merapi. Sebelumnya, di tempat itu juga digelar Sarasean Kirab Pager Banyu. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surakarta memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kirab 1 Sura 2026 di Pura Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Hadiningrat.
11: Kami dari pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung jalannya penyelenggaraan Kirab 1 Suro.
3: Pemerintah Kota Surakarta memastikan siap mendukung kelancaran pelaksanaan Kirab 1 Suro yang akan digelar di Pura Mangkunegaran maupun Keraton Surakarta Hadiningrat. Dukungan tersebut diberikan agar seluruh rangkaian tradisi budaya dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, Kirab 1 Suro merupakan agenda budaya penting yang tidak hanya memiliki nilai spiritual dan tradisi, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata Kota Solo. Karena itu, seluruh pihak diharapkan ikut menjaga kelancaran pelaksanaannya.
11: Kami dari pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung jalannya penyelenggaraan Kirab 1 Suro baik di Pura Mangkunegaran, Keraton Kasunanan, dan saya harapkan masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari terselenggaranya Kirab 1 Suro.
3: Respati berharap pelaksanaan Kirab 1 Suro dapat berjalan lancar dan tetap menjaga nilai-nilai kesakralan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selain menjadi sarana refleksi diri, peringatan malam 1 Suro juga diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan ke Kota Solo. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono mengatakan, pemerintah kota saat ini masih fokus pada upaya pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kirab. Terkait dinamika pelaksanaan kirab di lingkungan Keraton Surakarta, Pemkot masih menunggu kepastian dari masing-masing pihak. Budi menjelaskan, hingga saat ini pemerintah kota belum menggelar pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait karena masih menunggu perkembangan komunikasi dari masing-masing kubu. Namun demikian, Pemkot siap memfasilitasi aspek pengamanan dan koordinasi agar pelaksanaan tradisi tahunan tersebut berjalan kondusif.
12: Prinsipnya Pemkot kan ingin agar pelaksanaan kirab suro khususnya di keraton itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sementara ini kami belum mengadakan rapat atau pertemuan dulu karena kita masih menunggu pihak di sana. Intinya Pemkot itu ingin mengamankan jalannya pelaksanaan kirab.
3: Pemerintah Kota Surakarta berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana yang harmonis sehingga Kirab 1 Suro tetap menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus memperkuat citra Kota Solo sebagai kota budaya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan. Serta berita pagi RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan media RRI Digital. Universitas Muhammadiyah Karanganyar atau UMUKA resmi membuka Fakultas Agama Islam setelah menerima izin operasional dua program studi baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia Prof. Amin Suyitno menjelaskan kehadiran prodi keagamaan ini dinilai menjadi dasar Muhammadiyah yang mempertegas jati diri kampus.
13: Khusus di UMUKA ini ada dua prodi, ada prodi PAI dan prodi HKI.
14: Upaya memperkuat karakter dan identitas perguruan tinggi Muhammadiyah terus dilakukan melalui penambahan program studi keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menyerahkan surat keputusan izin pembukaan prodi keagamaan baru untuk 12 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di auditorium kampus UMUKA Karanganyar. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia Profesor Amin Suyitno menjelaskan dari 12 kampus penerima izin, UMUKA Karanganyar memperoleh dua program studi baru, yakni Pendidikan Agama Islam atau PAI serta Hukum Keluarga Islam atau HKI. Kehadiran prodi keagamaan ini dinilai menjadi nilai dasar Muhammadiyah yang mempertegas jati diri kampus, sekaligus menjadi penguat identitas pembeda dengan perguruan tinggi lainnya.
13: 12 kampus PTM, prodi Muhammadiyah yang mendapatkan prodi, khusus di UMUKA ini ada dua prodi, ada prodi PAI dan prodi HKI, Hukum Keluarga Islam. Ini menjadi, kata istilah Prof. Tobloni, itu ciri bahwa Muhammadiyah sudah memiliki prodi-prodi keagamaan yang menjadi core values-nya.
14: Sementara itu, Wakil Rektor 2 UMUKA Karanganyar Sarilan M. Ali mengatakan kedua prodi jenjang sarjana tersebut sudah siap menerima mahasiswa baru mulai tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka bagi lulusan SMA, aliyah maupun SMK yang ingin mendalami ilmu keislaman.
15: Penambahan program studi ini juga merupakan bagian kita untuk memberikan alternatif dan pilihan-pilihan program studi baru kepada masyarakat, kepada adik-adik kita, calon mahasiswa dari SMA, MA maupun dari SMK.
14: Sarilan M. Ali menambahkan pembukaan prodi baru ini sekaligus menandai terbentuknya Fakultas Agama Islam atau FAI di kampus UMUKA. Langkah ini sejalan dengan program Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk mendorong penguatan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dengan tambahan dua prodi baru tersebut, UMUKA Karanganyar kini total memiliki 25 program studi yang diharapkan mampu mencetak lulusan unggul dan berkarakter islami. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
3: Run for Humanity Solo 2026 yang kedua kalinya akan digelar pada 2 Agustus 2026 mendatang di Stadion Manahan Solo, padukan lari dan aksi kemanusiaan. Founder Run for Humanity Solo yang juga artis ibu kota di Maseto saat konferensi pers RFHAC Solo 2026 di Loji Gandrung kemarin mengatakan event lari ditargetkan diikuti oleh 6.000 pelari.
16: RFA hadir untuk bisa pastinya menjembatani menjadi wadah untuk para teman-teman khususnya pecinta olahraga lari.
17: Kota Solo kembali bersiap menjadi tuan rumah ajang lari berskala nasional Run for Humanity atau RFH Solo 2026 berlangsung 2 Agustus 2026 di Stadion Manahan Solo. Ribuan pelari dari berbagai penjuru Nusantara akan ambil bagian dalam ajang lari dengan konsep yang memadukan olahraga, pariwisata dan aksi kemanusiaan. Founder Run for Humanity Solo 2026 yang juga artis ibu kota Dimas Seto saat konferensi pers RFH Solo 2026 yang digelar di Loji Gandrung mengatakan ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga lari, tetapi juga sarana untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendorong pertumbuhan sektor sport tourism di Kota Bengawan. Ditambahkan Dimas Seto, event ini dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat yang menargetkan Solo dapat menjadi salah satu destinasi wisata olahraga unggulan yang dinantikan pelari setiap tahunnya.
16: Solo ini mempunyai magnet tersendiri karena larinya itu di dalam stadion. Jadi untuk orang-orang yang ambi pengen atlet nggak jadi seperti saya tuh menjadi sesuatu yang beda tuh lari di dalam stadion ya coach ya. Lari itu ada punya pengalaman tersendiri. Nah di Solo ini juga betul. Di Stadion Manahan dengan stadion yang apa ya sangat cantik sekali. Harapannya itu menjadi magnet untuk bukan hanya masyarakat Solo tapi untuk Indonesia gitu ya. Hadir dan harapan. ini menjadi daya tarik dan bisa ya sport tourism ya.
17: Rute lari di kota Solo, kata Dimas, akan melintasi sejumlah kawasan dan situs budaya bersejarah. Tak hanya pengalaman berolahraga, RFH Solo 2026 juga mengusung misi kemanusiaan. Sebagian dana RFH akan didistribusikan untuk kegiatan program pendidikan dan kesehatan di Indonesia, serta bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, BSI juga menyiapkan berbagai program khusus menjelang pelaksanaan acara. Region CEO Bank Syariah Indonesia Region Semarang, Viko Hardowiseto, memaparkan dukungan bertujuan untuk memperluas ekosistem keuangan yang inklusif, menghadirkan solusi transaksi yang mudah, layanan yang aman bagi nasabah, serta edukasi finansial berbasis syariah yang membawa berkah.
16: Jadi bukan hanya kita semangat berolahraga pasti untuk sehat, tapi sehat untuk masyarakat juga.
17: Betul.
16: Semangat berbagi untuk Palestina, untuk kemanusiaan. Insya Allah itu sesuai dengan tagline BSI, BSI sebagai sahabat finansial, sosial.
17: Selain aspek kesehatan dan inklusi keuangan, gelaran akbar ini diyakini akan memberikan multiplier efek atau dampak ganda bagi roda perekonomian kota Solo. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
18: Fokus hari ini.
3: Budaya anti korupsi tidak hanya dibangun melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Komitmen tersebut kembali ditegaskan pemerintah kota Surakarta seiring raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2025.
19: Ya, integritas otomatis nanti untuk menghindari gratifikasi dan lain sebagainya.
20: Membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi membutuhkan komitmen seluruh aparatur, mulai dari pengelolaan anggaran yang transparan hingga pelayanan publik yang berintegritas. Upaya tersebut terus diperkuat pemerintah kota Surakarta melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pengawasan yang berkelanjutan. Salah satu indikatornya terlihat dari kembali diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025. Namun bagi pemerintah kota Surakarta, capaian tersebut bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah harus menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan integritas dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
21: Jadi saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada 16 kali WTP dan ini sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat.
20: Budaya anti korupsi juga diwujudkan melalui upaya mencegah praktik gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun bentuk pelanggaran integritas lainnya. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut untuk selalu mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan integritas menjadi modal utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
19: Semoga ini juga bisa menambah semangat seluruh kinerja di lingkungan OPD di Pemerintah Kota Surakarta, menjaga integritasnya tetap tinggi, pelayanan juga semakin baik, dan menjaga bagaimana reputasi atau kepercayaan dari masyarakat ini bisa terus ditingkatkan. Ya, integritas otomatis nanti untuk menghindari gratifikasi dan lain sebagainya.
20: Melalui penguatan integritas dan budaya anti korupsi yang dilakukan secara konsisten, pemerintah Kota Surakarta berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab pemerintahan yang bebas korupsi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Solo yang maju, berdaya saing, dan dipercaya oleh warganya. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani tidak hanya retorika saja, tapi butuh komitmen semua lembaga, pemerintahan termasuk masyarakatnya wajib menghilangkan budaya titip sebagai celah korupsi bagi ASN. Berikut komentar WTP 16 kali Solo antara rutinitas administratif dan ujian nyata kepercayaan publik disampaikan Mulato Isaan.
5: Selamat pagi pendengar. Pemerintah Kota Surakarta baru saja menerima predikat wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut dari PPKRI atas laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan 2025. Namun dibalik selebrasi administratif ini, muncul sebuah gugatan esensial. Apakah capaian ini sekadar rutinitas di atas kertas, ataukah benar-benar mencerminkan wajah pelayanan publik yang bersih di semua lini? WTP belasan kali membuktikan tata kelola keuangan Pemkot Solo secara formal telah mapan dan transparan. Warisan sistem yang dibangun sejak era Wali Kota Joko Widodo F.X. Hadi Rudiatmo hingga kepemimpinan saat ini terbukti kokoh menjaga kepatuhan regulasi. Namun kepuasan sejati tidak diukur di ruang sidang PPK, melainkan di loket-loket pelayanan masyarakat. Keberhasilan substantif WTP harus linier dengan kepuasan masyarakat. Warga tidak lagi dalam tanda kutip dipingpong saat mengakses layanan, serta birokrasi wajib bersih total dari pungutan liar. Tantangan terbesar mempertahankan prestasi ini justru terletak pada dinamika sosial di lapangan. Menariknya, celah korupsi dan gratifikasi tidak selalu diinisiasi oleh aparatur sipil negara ASN, melainkan seringkali dipicu oleh mentalitas jalan pintas masyarakat sendiri. Budaya dalam tanda kutip titip layanan publik dengan dalih sibuk atau enggan menghadapi prosedur rumit menjadi bom waktu yang merusak integritas. Ketika warga berprinsip dalam tanda kutip berapapun tak bayar yang penting beres, mereka sebenarnya sedang membuka celah bagi runtuhnya benteng anti korupsi. Transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih menuntut komitmen dua arah, ketegasan regulasi dari pemegang kekuasaan dan kedewasaan kultural dari masyarakat selaku pengguna layanan. Menanggapi realitas ini, Wali Kota Respati Ardi mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak dalam kepuasan semu sebuah penghargaan administratif. Ada 16 kali WTP dan ini sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Respati berharap ini juga menjadi pengingat jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan benar-benar dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Astrid Widayani juga menekankan pentingnya menjaga reputasi melalui benteng integritas yang kokoh di setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk menghindari gratifikasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Pada akhirnya, predikat WTP ke-16 ini merupakan modal politik dan administratif yang sangat berharga. Namun ia akan tetap menjadi sekadar angka tahunan jika tidak diimbangi dengan pembersihan celah-celah transaksional di akar rumput. Kota Solo telah berhasil membangun sistem yang transparan. Kini tugas bersama pemerintah dan warganya adalah mematikan budaya negatif jalan pintas demi menjaga agar integritas tidak hanya berhenti sebagai laporan, melainkan hidup sebagai kebudayaan. Sekian komentar.
3: Pantang menyerah dalam mencari rezeki demi menghidupi anak-anaknya dan istrinya, Paine tidak pernah merasa lelah dalam berjualan tahu kupat keliling. Lelaki berusia 57 tahun ini, setiap hari sejak tahun 80 sudah keliling dari rumahnya di kawasan Mangkubumen hingga Pasar Pon demi bisa menjual habis dagangannya dan membawa pulang uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bersama istri serta ketiga anaknya. Seperti terangkum dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan oleh Joko Putro.
0: Ya, kalau gimana Trisono?
18: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
22: Nilai of Java Man.
23: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Nah, pagi hari ini ya Mitra Buana, kembali saya Dewi Rati hadir untuk Anda dan akan menemani Anda Mitra Buana di Sragen hari ini, edisi siar di hari Senin 15 Juni 2026. Baik, informasi pagi hari ini ya akan Dewi hadirkan untuk Anda Mitra Buana di Sragen hari ini ya. Kebersamaan kita sampai di jam 7 pagi nanti. Baik, informasi pertama pagi hari ini

Informasi pagi hari ini Mitra Buana. Dalam rangka pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen akan menyelenggarakan apel siaga petugas sensus ekonomi 2026. Sebagai bentuk kesiapan petugas sebelum pelaksanaan pendataan lapangan. Untuk itu, apel siaga petugas sensus ekonomi 2026

Dr. Sutomo nomor 10 Kebayan 1 Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Jadi Mitra Buana pagi hari ini ya, apel pagi dan juga apel siaga petugas sensus ekonomi 2026 yang nanti akan dilaksanakan di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Baik, mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini ya, satu informasi baru saja Dewi hadirkan untuk Anda. Dan mengawali jumpa kita pagi ini, satu lagu dari Afgan, Jalan Terus.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Seragian hari ini menemani Anda ya. Dan pagi ini informasi membanggakan ya untuk Pemkab Seragian. Selamat dan sukses untuk Kabupaten Seragian atas raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 11 kali berturut-turut laporan keuangan Pemkab Seragian tahun anggaran 2025. Iya Mitra Buana, sebuah capaian membanggakan bagi Kabupaten Seragian, raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-11 kalinya menjadi wujud nyata kerja keras, sinergi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan akuntabel. Terus melangkah maju untuk Seragian yang semakin unggul dan terpercaya. Ya, satu informasi ya baru saja Dewi hadirkan pagi ini ya. Jadi bangga ya menjadi warga Seragian. 11 kali berturut-turut ya Seragian mendapatkan raihan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Baik, informasi selanjutnya pagi hari ini ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Ya, pagi hari ini informasi selanjutnya, menurut rencana hari ini DPRD Kabupaten Seragian akan menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Seragian. Ya, pagi hari ini menurut rencana DPRD Seragian akan menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Seragian masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda acara penyampaian penjelasan Bupati Seragian terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Seragian tahun anggaran 2025 yang akan berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Seragian pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, hari ini ya Senin 15 Juni 2026 DPRD Seragian menggelar rapat paripurna DPRD dengan agenda acara penyampaian penjelasan Bupati Seragian terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Seragian tahun anggaran 2025. Dan jalannya rapat paripurna hari ini ya akan disiarkan langsung melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragian.com. Kemudian informasi selanjutnya Mitra Buana, siang hari ini ya Buana Asri Seragian akan menggelar live talk show Aspirasi Sukowati bersama pemerintah Kabupaten Seragian dengan tema Bincang Hangat Bersama Bupati Seragian yang menurut rencana akan digelar hari ini Senin 15 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan narasumber Bupati Seragian Sigit Pamungkas SIP MA. Jadi untuk Anda warga Seragian yang memiliki masukan, saran ataupun aspirasi bisa disampaikan ya nanti dibuka di line telepon 02718907999 atau melalui SMS dan WhatsApp di 08213395094. Jadi live talk show Aspirasi Sukowati bersama pemerintah Kabupaten Seragian yang menghadirkan narasumber Bupati Seragian Sigit Pamungkas SIP MA pukul 12 waktu Indonesia Barat ya di Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini di Seragian hari ini. Dan Mitra Buana sekaligus saya Dewi Rati undur diri ya dari Seragian hari ini untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026. Semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi ini bermanfaat dan menjadi edukasi untuk kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam. Yo, ger.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar, nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sraken badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sraken Mertinju Ratan Gunung Banyak Sidorejo ing Kecamatan Tangen. Inovasi Si Kancil Alaska Kanit Bimas Polsek Kedawung. Beksan Masal IGTKI Gugus Setunggal Melati Kecamatan Sraken. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sraken tumunten ndandosi ratan jurusan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek memangun infrastruktur tahun 2016. Kawontenan ratan Gunung Banyak dumugi Sidorejo perlu karumiyenaken awit kathah complongan ingkang mutawatosi. Menapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal. Saengga ndadosaken bab ingkang kirang